0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ada kau tahu ke tidak?
2: Pada hari ini, 8 hari bulan September dalam tahun 2002, Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah menutup Forum Kepimpinan Global Asia yang juga dikenali sebagai Pangkor Retreat di Pulau Pangkor. Forum selama 3 hari ini dihadiri oleh 180 peserta termasuk pemimpin industri, ahli akademik dan ahli ekonomi bagi membincangkan cabaran baharu mengenai ancaman keganasan global yang menjadi perdebatan utama dunia masa kini. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia telah membuka pintunya kepada pelabur asing yang mempunyai kepakaran dan kemampuan untuk membangunkan ekonominya dengan tidak membelakangkan kepentingan rakyat dan negara ini. Menurut beliau lagi, manipulasi dan spekulasi mata wang serta pasaran saham perlu ditegah kerana ia mampu menghancurkan ekonomi sesebuah negara. Penganjuran forum seumpama ini sesungguhnya mampu mengetengahkan kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan isu-isu global demi kesejahteraan sejagat. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak. Lorat Perak kita hari ini ialah moncoh. Ha, kalau kau nak tahu, moncoh tu maknanya mewah, banyak duit.
3: Hai, teman dengar Mika moncoh sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
4: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Atau mohonlah teman belanja makan ya, cakap aja. Kalau teman moncoh, teman beli sedekahnya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Eh, kalau

0: menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Mikro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh lerai bayar cukai tanah.
1: Komo kat mana? Perak FM di sini. Ajanya ia.

0: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang.

jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, PRFM. Untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
2: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami kembali bersama di jam yang ketiga.
3: Ya, 8 September 2026. Mimri dan juga Zeti.
4: Hai, assalamualaikum. Hai,
3: waalaikumsalam Zeti.
4: Selamat pagi sayang semua.
3: Wah, Allahu Akbar Zeti. Luguh lutut abang Zeti.
4: Alah, untuk semua. Dia pagi-pagi semua kena bagi ayat manis-manis.
2: Ya, betul-betul. Kita kena sebarkan kasih sayang.
4: Ya.
3: Pagi-pagi kenapa tu?
2: Aura positif.
4: Ya, betul. Positif. Sebab sekejap lagi kita nak datang negatif tadi.
3: Oh, ya.
4: Dah rasa dah negatif tu.
3: Oh, nak main.
4: Itulah. So, macam pagi-pagi bos pun masuk dah secara.
3: Alhamdulillah. Benda yang positif lah pagi-pagi ni. Eh. Zeti, ya, okey. Sihat, alhamdulillah.
4: Sihat, alhamdulillah.
3: Tadi bos cakap apa?
4: Bos cakap apa?
3: Tukar rambut sekejap boleh?
4: Itulah. Aduh, tak tahu itu puji ke perli ke.
3: Memuji tu.
4: Memuji, alhamdulillah. Pagi-pagi cakap, kan
3: dia kena puji-puji. Bos suka datang dengan mood yang positif.
4: Ya, yeah,
3: saya tak nak jumpa dia pagi marah-marah. Tak ada. Dia akan menyapa kita dengan baik. Salam kita. Bagi kata dia apa-apa.
2: Apa khabar Mim? Mim sihat ke?
3: Alhamdulillah.
4: Itu baru apa? Legend. Bos legend kan? Oh, tapi saya tak ada kecupan lah tadi.
3: Tak, Zeti tak dapat lah. Kami orang sama orang lelaki.
4: Oh, okay. Untung lah, untung lah.
2: Terima kasih kepada. Jangan lupa untuk saksikan kami secara live di TikTok ketika ini. Jangan lupa tap-tap screen.
4: Ya, yeah, macam biasa.
3: Share-share sikit kan. Komen-komen sikit sebab kita ada topik kita nak sembangkan untuk pagi ini.
4: Ya. Yeah.
3: Apa topik dia?
2: Berat lah.
3: Nak cerita topik lah?
4: Dia macam biasalah. Mestilah kena versus-versus lagi kan. Kan.
3: Kena nak lawan kita lagi.
4: Bila dah ada perempuan, dah ada laki, mesti nak kena gaduh punya kan.
3: Benda boleh gaduh. Wow, bincang.
4: Benda boleh gaduh kan. Buat apa nak baik, Acik?
3: Kita nak bincang je.
4: Ya, bincang kan?
3: Untuk merungkai.
4: Tapi balik rumah jangan santai pula. Tak puas hati ni.
3: Tengok perempuan.
2: Tak.
3: Tengok dia kira
2: hanya untuk apa tujuan hiburan semata-mata.
4: Ya,
3: komersial.
4: Abang terhibur.
3: Terhibur. Kami terhibur dengan Zeti.
4: Ya Allah, saya gelak paksa. Faham?
2: Okey, topik kita pada pagi ini nak dikongsikan bersama dengan koma.
3: Ya.
2: Pendengar-pendengar yang beriman. Kita mengenai lelaki versus perempuan.
4: Ya.
2: Duit atau paras rupa?
3: Duit atau paras rupa bro eh?
4: Ya. Yeah.
3: Sebab apa boleh terfikir macam ni bro?
4: Ada rasa nak ni ke?
2: Tak. Awak cuma yelah melihat dunia sekarang kan. Lebih kepada materialistik. Bagi teman, ini pandangan teman.
3: Betul.
2: Adakah kita hanya melihat seseorang itu dengan kemewahan?
4: Takutlah nak
3: drama,
4: jawab.
3: Macam drama AI.
4: Kan?
3: Saya suka tengok drama AI.
4: Ya, suara dia pun kena dengan AI.
3: Chongfing.
2: Itu pandangan saya. Selepas bangun tidur pukul
4: 4:30 pagi ilham, tadi.
2: Dapat ilham tu.
3: Bukan, kita pula ada berita sensasi juga asyik kan?
4: Oh, ya. Yeah.
2: Semalam.
3: Ya.
2: Semalam ada berita sensasi lah yang mengejutkan. Ini baru betul guru.
4: Legenda.
2: Harimau Malaya.
3: Ya.
2: Dato' Abdah Ali, 72 tahun. Ini kita kongsi kegembiraan yang mana sah bergelar suami selepas bernikah dengan pasangan pilihannya yang difahamkan berusia 20 tahun pada 27 Ogos lalu di Kuala Terengganu.
4: Tahniah Dato'. Ni baru legend.
3: Tahniah Sifu, tahniah Mahaguru.
4: Ni orang kata masih bergetar.
3: Bergetar.
4: Tapi nak share sikit boleh tak abang-abang? Adalah seorang orang tua ni ajar Zeti cakap laki kalau boleh memang kena cari perempuan untuk pasangan dia 10 tahun lagi muda. Perempuan pula kena cari 10 tahun lagi tua.
3: Macam saya lah. Saya buat lah. Betul?
4: Yeah. Kan kena. Aman dah abang.
2: Betul lah. Kenapa?
4: Sebab ada orang tua ni. Jangan tanya orang tua tu siapa. Kita tak tahu siapa. Tahu wujud dah meninggal ke apa. Lepas tu
3: dia cakap ke Zeti tu?
4: Tak ada. Zeti dengar by mulut ke mulut.
3: Zeti dongeng.
4: Lepas tu dia kata kalau lelaki tu nak kena 10 tahun lagi muda, sebab bila lelaki tu berusia meningkat, perempuan tu masih muda. So tak jemulah. Helok lah lagi kejadiannya.
3: Okay,
4: kalau perempuan kalau perempuan pula perempuan kan muda, manja, clingy. So nak orang yang matured. So 10 tahun tu agak cukup untuk menjaga.
3: Maksud jadi 10 tahun tu 10 tahun yang matured lah.
4: Lelaki
3: yang matured 10 tahun berdiri.
4: Sebab perempuan memang kena cari yang matured. Kalau level-level gerbang pum.
2: Betul
4: ni eh. Ya betul. Tapi yang kena okey-okey lah. Sebab perempuan memang suka sifat lelaki yang macam penjaga. Macam abah-abah lah.
3: Ni abah-abah ni. Orang ni abah. Nampak
2: itu, itulah.
4: Itulah.
2: Rasanya mungkin kan.
4: Tapi ni 20 tahun weh.
2: Mungkin otai kita pun.
3: Mana? 20 tahun apa? 50 tahun?
4: Kan dia kata 20 tahun muda.
3: Beza 50 tahun. Dia umur 70
4: kan. 20 tahun gadis tu 20 tahun.
2: Gadis 20 tahun. pengantin perempuan 20 tahun.
4: Okey, faham.
2: Otai kita 72 tahun.
4: Saya tengok kan ni.
2: Bukan 20 tahun.
4: Okey. Wow, ni beza berapa ni?
3: 52 tahun.
4: Mantap, bosku.
2: Macam JT cakap lah tadi, mungkin dia ada ciri-ciri keabahan.
3: Keabahan, ada ciri yang macam bila kita tengok seorang lelaki tu nampak teringat kepada apa gentlemannya, bapak dia.
4: Ya, betul. Mungkin.
3: Kadang-kadang contoh dekat seorang perempuan lelaki, bapak dia sebenarnya. Dia tengok, bapak dia macam ni, macam ni. Tentu aku akan dapatkan suami yang ada
4: perangai
3: macam
4: bapak aku. Contohlah, betul-betul.
3: Bukan macam bapak aku. Perangai macam bapak aku.
4: Betul kan?
3: Tapi tengok pap macam bapak aku.
2: Bapak aku kahwin lagi. Jangan. Okey, kamu boleh kongsikan sama kami cerita mengenai lelaki versus perempuan, duit atau rupa paras. Paras rupa lah kan. Mana kamu pilih dulu ya?
3: Kita tengok kan apa pendapat pendengar-pendengar kita kan. Nanti sendiri lah. Kena sambung lagi.
4: Sambung je lagi.
2: Baik-baik dia biar dia fikir dulu.
3: Teman geram ni. Nak balon ni.
2: Sabar.
4: Sabar. Geram tu simpan sikit.
3: Mana boleh.
2: Teruskan.
4: Untuk kau maja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kumpulan berinformasi tentunya untuk koma aja bertemankan kami bertiga, Rikmim dan juga Zeti kat sini.
1: Alright, topik kita pagi ini lelaki versus perempuan, duit atau paras trupa. Kembali kongsikan di 0545485559. Oh, wasabi kami pun boleh 0102000055.
2: Go! Aduh, dah macam
1: gol. Ah, belum lagi. Oh, wallahi gol.
0: Zeti tak dengar lagi sebab saya ni buat lita langsung ataupun secara langsung.
2: Sumpah lah. Tapi tadi buat yang
1: dalam dalam akif tangan.
0: Tapi last dia cuci tangan.
2: Last.
0: Yeah,
2: last cuci tangan.
0: Last cuci tangan.
1: Lah, akif negara masuk.
2: Mantap lah. Zeti. Tu ada orang cakap abang Mi macam kita api. Awak punya ikon.
0: Okay, cerita kita bukan mengenai kita api.
2: Bukan.
0: Tapi mengenai
1: rupa.
0: Ya, betul.
1: Ataupun harta. Ataupun duit.
2: Tahu, abang mesti nak cakap Zeti mesti duit.
1: Tak. Okay. Saya tengok Zeti, saya tahu Zeti nak apa.
0: Tanya Zeti.
1: Zeti nak perut yang boro-boro macam abang-abang macam apa.
2: Abang tak boroh, abang sispek.
1: Oh, sispek. Lupa ada sispek.
2: Aduh, Cik Karim pun tak ada boroh. Malu lah abang nasi.
1: Apa pula nasi sispek tu?
2: Cantik. Tapi Zeti kalau ikut muka memang nak duit. Tapi Zeti rasa rupa kot. Aduh, macam mana ni? Tapi nak rupa sekali dengan duit boleh tak?
1: Oh, tamaknya.
2: Package.
0: Sebab nak kata rupa datang sekali dengan duit, harta, jarang kita ada package tu.
1: Okay. Ada.
2: Dia
1: ada.
2: Macam pre-con kan?
1: Dia kena, maksudnya, choose wisely.
0: Cakap parit.
1: Memang
2: cakap parit bodeh. Faham?
1: Pilih lah yang baik kan.
2: Kalau Zeti,
1: Zeti pilih apa?
2: Kita nak fight ke macam mana? Tapi kalau nak Zeti sejujurnya, Zeti memang pentingkan rupa dulu. Tapi dalam rupa tu nak duit juga.
1: Okey, kalau rupa ada, duit tak ada, macam mana? Tak ada duit ni. Rupa handsome lah.
2: Untuk pertama kalinya saya sudah ke fasa itu. Untuk kali kedua saya nak fasa duit dulu. Boleh tak?
1: Okay.
2: Saya penat lah nak kerja kan.
1: Nampak.
2: Tapi itulah, kalau selalunya orang, tak adalah cakap, selalunya untuk orang muda ni nak ada yang duit susah. Selalunya yang macam yang tu lah.
1: Abah-abahan.
2: Kan? Tapi bila tang tu jarang nak dapat yang hello macam Cik Karim. Tak adalah contoh lah.
0: Ika macam tu.
2: Kan orang ni susah nak balik je lagi. Tapi itulah, adalah orang cakap, dulu manager Zeti pernah cakap, apa susah Zeti balik rumah tutup lampu je. Tapi masalah kita ni tak boleh penggeli lah. So macam tak boleh. So nak rupa package. Boleh tak?
1: Okay, Zeti nak ada.
2: Ada orang cakap juga, macam kalau rupa mana boleh beli beras kan.
1: Tapi siapa cakap tak ada? Siapa cakap tak ada?
2: Boleh. Abang pergi kaunter abang tunjuk. Okay, boleh tak bayar muka saya ni? Kecuali kalau abang Shah Rukh Khan kot. Semua segala yang kita bagi.
0: Okay lah, letak muka ada bunyi.
1: Okay. Betul. Dia punya pandangan bagus juga kan.
0: Okay, ada Kamal Syukri.
1: Dia cakap apa?
0: Hadir. Katanya paras rupa versus harta. Untuk lelaki ni biasanya dua-dua tu bukan keutamaan.
1: Tengok tu.
0: Dan bonus lah kot. Kadang-kadang lebih bab ni kurang bab ni. Yang penting terima seadanya dan secukupnya. Kerana kebahagiaan bukan terletak pada dua perkara, paras rupa atau harta.
2: Betul.
0: Ini pandangan si bujang yang belum berpengalaman. Tapi banyak belajar dari orang sekeliling tu. Terutamanya ibu dan ayah.
1: Kamal Suki nak perkenalan? Kawan saya. Saya kenal Kamal Suki. Siapa tak kenal?
2: So dia ada duit.
1: Dia duit dan rupa pun ada.
2: Boleh PM.
1: Okay, Kamal.
0: Okay, 545-8559. Kita ada pemanggil.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Dia jauh.
1: Dia aman.
3: Abang Batu Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping. Mandakwarisan.com.
0: Ada bunyi break belakang.
1: Ada bunyi break. Siap dengan break lori yo. Efek break lori.
3: Jogobu.
0: Hati-hati kerja abang.
1: Pasu memilih rupa ke duit, Pasu?
3: Pasu kalau ikut sunnah Nabi ni kan, dia ada bagi dalam apa, senarai.
1: Ada list lah, ada list.
3: Cari list pun nak cari bakal isteri kan. Pasu pilih rupa paras lah kan.
1: Harta
3: ni kira harta ni last lah kan.
1: Tapi
3: topik ni Pasu rasa dituju kepada orang lelaki lah.
1: Kenapa pula?
3: Sebab dia melibatkan duit tu.
2: Tercabar.
3: Zaman dulu kurang orang perempuan bekerja kan. Sekarang zaman hari ni banyak orang perempuan bekerja. Jadi duit pun termasuk dalam topik ni lah kan.
1: Betul.
3: Takkan macam Pak Su nak kahwin, Pak Su nak cari orang kerja hebat-hebat kan. Sedangkan Pak Su level biasa betul lah kan.
1: Mana tahu rezeki Pak Su?
3: Nampak sangatlah mata duitan.
2: Why not?
3: Tapi alhamdulillah lah, buat Pak Su cari standard lah sama dengan Pak Su kan. Level sama.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi Pak Su rasa macam mana, isteri Pak Su rasa macam mana, boleh hidup sampai 26 tahun dah kan.
1: Pak Su kira tak pilih lah. Tak pilih masa tu.
3: Tapi rupa parah tu Pak Su nak juga.
1: Menitik beratkan lah.
2: Tapi Pak Su nya handsome jugalah. Pak Su ni handsome.
1: Pak Su.
3: Muka Pak Su nak era-era Slavista Stallone. Rambu.
1: Kenal tak? Rambu.
2: Nanti kita Google.
1: Pak Su dia tak kenal Rambu Pak Su.
2: Tapi rasa okey. Sekejap aku Google.
0: Okey. Pak Su, terima kasih Pak Su.
3: Satu lagu lah.
0: Lagu apa pula?
3: Ini nak borak ni. Topik tadi tak ada ni. Apa nyaran? Pilih mana ni? Duit atau kurba kan? Pak Su pilih rupa parah lah. Ya, kalau rupa parah ni, anak-anak tu dapat bekas comel-comel belakang.
1: Wah, pandai lah Pak Su.
3: Pak Su senang anak-anak comel tu.
0: Duit boleh cari lah Pak Su lah.
3: Duit
0: boleh cari lah.
3: Insya-Allah. Bro, tak apa bila-bila masa. Tapi kita nak anak tu, anak comel-comel belakang kan. Oh, seronok tengok kan. Bila bini segak kan. Siapa yang tak mahu bini segak?
1: Kalau bini tak segak maksudnya kena kata ha.
3: Bukan kena kata lah, itu semua
0: Allah Taala. Salah bini pula. Salahkan bini.
3: Dia dah ada pro dan kontra lah.
1: Betul.
3: Kalau bagi segak dan tak segak kan. Tapi dia bagilah siap dah hang jodohan dengan kau ni. Jodohan kau ni kan. Kadang-kadang kahwin tak lama cerai kan. Dia kahwin dengan yang pasangan yang sesuai dengan dia, Tuhan dah letak orang kan. Kita memang banyak macam tu kan. Jodoh kita ada kan. Tuhan dah bagi
2: siap lah. Faham Pak Su.
1: Betul. Kita apa berserah lah dengan apa yang Allah tentukan pada kita.
3: Macam DJ Natrix, DJ Mim kan. Tuhan bagi dia
2: kena.
3: Steady kan.
1: Medi.
3: Nak kata nak berkelahi tu lama-lama sekali adalah sisi faham kan.
2: Pasti.
3: Dan lidah terlidah lagi sedikit.
1: Ini kan pula suami isteri. Biasalah adat dalam rumah tangga.
3: Lagu yang dia minta tu cari dan musnah tu tak payah cari dah. Tawai pun musnah.
2: Faham.
3: Musnah. Tawai. Harapan Pak Su.
0: Amboi jangan
3: situ Pak Su. Tapi malam tu Pak Su dengar DJ Min pasang. Pak Su tengah mop lantai ni kan. Tengok DJ Min buat gila malam tu. Satu malam Ahad lah.
1: Malam Isnin.
3: Pak Su
0: gila dia.
3: Dia mop ni kan. Hanggup kepala head banging tu.
2: Semangat betul.
1: Terima kasih Pak Su.
2: Tapi apa yang Pak Su cakap ni ada buat salah seorang kita punya pendengar TikTok tau, marah. Habis yang tak segak ni nak lempak mana Pak Su? Pak Su tak baik tau.
1: Dia bukan semua tak segak.
2: Dia nak cakap
1: kecantikan tu subjektif, kehandsoman pun subjektif.
2: Betul.
1: Di mata orang ni mungkin tak handsome.
2: Betul.
1: Tapi di mata awak mungkin handsome.
0: Ada pancelan ni.
1: Ada pancelan.
2: Naik bulu.
1: Tengok bulu rumah dah naik tu.
0: Baru sikit tu.
1: Allah. Belum lagi tu ni.
2: Headband.
0: Okey, tapi yang menariknya yang saya tertarik mengenai Pak Su lah yang dia cakap tapi trend sekarang ni lah macam lelaki dia nak cari perempuan
1: yang ada kejaya.
0: Dia nak perempuan yang berkejaya.
2: Sebab nowadays perempuan
1: berkejaya. Maksud topik kita duit tu bukan duit semata-mata tapi ada kejaya kan? Ada itu ini ke, ada bisnes ke.
2: Sebab macam Pak Su cakap lah, sekarang ni kan perempuan dah bekerja. Dulu kan duk romoh je.
0: Amboi romoh. Bunyinya yong pekat no. Okay, kamu boleh kongsikan lagi bersama kami sama ada di Rumah Hijau kami. Talian 010-200-7055. Antaranya
1: kita ada Kak Munar Rahim. Duit memang perlu, rupa pula sedap mata mandam pun okey dah. Tak yalah handsome no. Kak kena berebut dengan menyondoi pula. Cukuplah sekadar elok di mata kita, tanggungjawab pada keluarga, sayang kita sampai mati. Keuangan pun okey, tak kaya tak miskin, alhamdulillah syukur.
0: Okey, Abang Fendi
1: pula kata apa tu?
0: Katanya duit atau paras rupa dua-duanya penting. Duit pun penting. Dia nak ambil dua-dua ni. Paras serupa pun penting. Mm-mm. Tapi bagi saya, ketaatan agama.
2: Alhamdulillah.
0: Lebih penting untuk diri anak-anak yang akan lahir nanti.
2: Itu pasti. Nombor satu.
1: Pandang agama dulu kan?
0: Bukan kecomelan macam tadi eh. Pak Su kata.
1: Pak Su dia pilih kecomelan eh.
0: Kecomelan.
1: Yeah, untuk anak-anak dia nak dia memikirkan
2: long term. Betul.
1: Dia seorang peniaga yang bagus lah. Dia memandangkan long term punya business. Anak dia mesti comel lah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Tapi kalau kita tak comel.
1: Itulah yang aku tanya tadi.
2: Itulah yang orang marah ni tadi. Yang tak comel nak lempang mana.
1: Tak apalah.
0: Macam Mim kata lah. Itu semua subjektif.
2: Betul. Dia ada je yang tak baik tau cakap orang tak cantik.
1: Tak ada orang tak cantik kat dunia. Allah buat semua perfect.
2: Ya, ada je kadang. Tak ni kan. Tapi anak lawa.
1: Ada. Saya pernah jumpa.
2: Dah.
0: Nanti kongsikan.
2: Sabar. Jauh sangat tu tarik balik.
0: Saya pernah jumpa. Okey, sabar.
2: Okey.
0: Sabar. Kejap lagi kita sambung di jam seterusnya.
1: Kerefek.

0: Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey, ber?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
2: Perak FM, hiburan berinformasi untuk kau.
3: Putera 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Pit? Kalau Robby tu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Robby tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap lo kepada semua dan syarat.
3: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: informasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kena terus kekal setia layan Perak FM di mana aja kamu berada.
1: Baik, jam yang keempat bertemu dengan Mimrik dan juga jam yang kedua bersama dengan Zeti kat sini.
2: Ya, masih kekal.
1: Ya, Zeti eh. InsyaAllah. Masih kekal. Kita main beruntung pun masih lagi kekal melekat menengokkan Zeti di kita main TikTok.
0: Wow. Yeah.
1: Ceritakan kita main topik lah pasal lelaki pasal lawan perempuan lah.
0: Oh,
1: rupa ataupun duit. Kata-kata memilih rupa lah kan.
0: Okay, kita tengok ni.
1: Abang Din.
0: Apa cerita Abang Din?
2: Oh, Abang Din Taiping.
3: Peminat DJ yang macho. DJ yang comel rote. Tentang pemilihan. Suka perempuan cantik. Sebab 8 tahun menduda. Macam-macam saya pilih. Yang cantik lagi baik. Kadang-kadang yang tak cantik perangai pun tak cantik. Tentang duit bukan masalah dia. Ada perempuan yang pandai maintain duit. Jangan cakap yang lawa tu nak duit saja. Bila kita berkawan, kita dapat rasa macam-macam. Tapi yang cantik, yang baik, tak tahu nak cakap. Bila dia cakap, abang, jom jumpa. Terketak-ketak nak pergi. Tapi kalau yang perangai teruk ni, abang, jom jumpa. Ada kerja lah. Lain kali lah kot. Itulah pengalaman yang saya masih ada tersimpan rapi.
0: Hebat Abang Din kita ni kan. Kalau ikutkan cara dia cakap tu memang macam, kira playboy lah kan.
2: Tapi memang dia cakap macam tu.
1: Ya. Fatu usia.
2: Dia macam
1: tapi itulah tarikannya perempuan suka.
2: Okay. Betul.
0: Okay, saya tertarik juga. Ada komen di TikTok live kita ni.
1: Dia kata apa?
0: Hasno. Kata yang terbaik agama. Duit banyak, dia kahwin 4 parah juga. Nak larang dia handsome, ramai peminat katanya.
2: Macam mana?
0: Itulah Siti. Okay, dan juga ada ni kiriman daripada
1: biasa suami cantik. Apa dia tulis apa dia si? Biasa cantik, suami tak handsome. Siapa cakap?
0: Okay,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gegar pagi buat trio DJ, DJ Rick, DJ Mim dan DJ Zati. Topik pagi yang dibincangkan di Borak Pagi Perah FM, saya kira bahawa saya memilih paras rupa lah. Bagi saya, paras rupa juga penting untuk kebahagiaan, keceriaan bagi keceriaan rumah tangga kita. Kalau seseorang itu tak ada paras rupa pun masalah juga. Dia kena ada cukup anggota badannya, tangan, kaki, mata, telinga, kerana ia memudahkan untuk seseorang itu untuk melakukan pekerjaan, urusan rumah tangga, pekerjaan lain dalam kehidupan rumah tangga. Jadi saya rasa paras rupa ni penting yang terutama kerana ia merupakan satu anugerah daripada Tuhan Allah SWT kepada setiap insan lah. Jadi yang kedua tu mungkin duit lah. Duit, kerana duit pun penting, tapi yang terutamanya paras rupa. Kalau seorang tu dia tak ada paras rupa, dia cacat, dia tak cukup anggota, dia membataskan seseorang tu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam kehidupan dan rumah tangga. Jadi saya kira paras rupa tu yang terutama. Yang kedua tu mungkin kewangan lah. Tapi kalau tak ada paras rupa, tak cukup anggota, cacat, jadi masalah bagi seseorang itu untuk melakukan pekerjaan ataupun urusan rumah tangga, apatah lagi seseorang itu perlulah lengkap sempurna.

0: tubuh anggota supaya kegiatan aktiviti insan tu dapat dilakukan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kerana orang kata itulah penting bagi saya yang boleh saya kongsikan bersama dengan trio DJ, iaitu DJ Rick, DJ Mim, Zati yang bertenaga ceria menghiburkan
1: dengan
0: Perak FM.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Solo kira kita wartawan lapangan kita.
3: Tapi betul lah.
2: Zati itu menurut Zati lah.
3: Ya, tapi betul kan gayanya.
1: Ada gaya. Ya, susunan ayat dia cantik, simple,
3: cara
1: faham.
3: Cara dia cakap pun macam dekat laporan tu.
1: Saya boleh. Muhammad Kir melaporkan.
2: Terima kasih Kir. Dia kata Abang Din Kir, dia kata pilih rupa parah.
3: Sebab untuk ni masa akan datang.
2: Dan juga keceriaan.
1: Dia keceriaan. Dia nak menang pertandingan keceriaan di kampung.
3: Yelah. Kan dia cakap tadi nanti macam kita cacat tak apa. Tak ni kan.
1: Macam cerita tadi lah, balik kan. Kita mau tengok bini kita senyum. Bawa kita rasa bertenaga semula.
2: Kalau tak senyum tak bertenaga kah?
3: Yelah, kau tak senyum tak
1: takut lah. Kena kata itu.
3: Mesti ada something.
2: Mesti ada something kan. Yang kita buat apa ni kan?
3: Lupa delete ke apa kan.
2: Okay, 545-8559.
1: Siapa?
4: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Siapa dari sana?
1: Siapa?
2: Changlun.
1: Abang Mae daripada Changlun. Abang Mae. Siapa Abang Mae?
4: Ya.
1: Mantap.
4: Abang, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Tiga suara pagi ni.
3: Wah, ya. Tiga suara.
1: Abang Mae.
4: Zeti
2: dah kan? Hai. Amboi,
1: tanya Zeti. Ni dua ni tak ada tamu tanya kah?
3: Sehat alhamdulillah Abang Mae.
4: Semualah tiga DJ ni sehat
1: kan? Alhamdulillah. Abang Mae harap pun Abang Mae pun sehat lah no?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, Abang Mae, rupa ke duit yang penting dulu? Mana pilihan hati?
4: Opa lah kot.
3: Lepas
4: tu, duit.
1: Tak ada duit tak apa ke?
4: Ada duit semua guna.
2: Tak ada duit.
4: Macam duit dululah.
2: Tak ada duit abang tak sayang.
4: Ada duit
2: abang sayang.
3: Oh, jadi abang ke apa tadi lupa dah nama. Abang Mael, abang Kerul pula. Abang Mael pilih rupa. Faham?
4: Rupa apa kena juga.
1: Ya. Kalau macam Zeti ni okey.
2: Okey.
1: Abang Mael kita.
3: Tapi
1: memang
3: kalau Zeti pilih rupa, nanti Abang Mael bagi duit juga tak?
4: Boleh.
3: Malu.
1: Tak jumpa pun malu.
4: Nanti jumpa lah boleh lah.
1: Abang Mael ingatlah malu. Zeti okey.
4: Tak malu.
1: Okey. Kita nak steady gentleman.
3: Abang Mael kena kerja keras tau.
1: Sebab nak.
4: Kerja kampung ya.
2: Okey. Steady. Janji ada usaha.
1: Ada usaha. Ada
2: Abang Mael.
4: Janji ada usaha.
1: Apa nak pening kan?
2: Terima kasih Abang Mael.
1: Terima kasih Abang Mael. Steady Abang Mael kita daripada Canlu. Semoga sihat selalu Abang Mael.
4: Ya. Ada semua yang tugas di Perak FM begini. Selamat bertugas.
1: Terima kasih Abang Mael. Assalamualaikum.
2: Terbaik. Hui. Rata-rata lelaki-lelaki semua. Pukul rata.
3: Memang nak rupa.
1: Mana lelaki yang memilih duit kita nak tengok?
2: Mana Yong kita ni kan? Yong tak ada ke?
1: Ada tak Yong yang memilih
3: tapi
1: duit?
2: Okey, Chu. Katanya tajuk berat pagi, duit paras rupa. Bagi pendapat Chu, Chu nak dua-dua bertanggungjawab. Amboi, dua-dua eh. Nombor satu ada duit. Ada pada serupa dan bertanggungjawab dalam segala hal. Agama pun kuat penting. Jadi imam kita yang terbaik katanya. Handsome sangat, banyak duit pun takut juga. Takut ada tu.
1: Tak ada, kami okey eh.
2: Takut katanya kan. Banyak yang terjadi katanya.
1: Banyak yang tadi betul. Banyak yang yang kalah.
2: Oh,
1: betul ya?
2: Okey. Terima kasih juga.
1: Hey, Kak Ros.
2: Kak Ros apa dia katanya?
1: Katanya assalamualaikum sok pagi semua ni. Kak Ros nak ke pasar tani. Saya okey tak apa. Ni Kak Ros nak cerita pasal macam mana Kak Ros masa belum kenal suami Kak Ros pilih parah rupalah. Alhamdulillah syukur kenal suami yang insan bahagian hingga sekarang.
2: Bahagia.
1: Insan bahagia. Hingga sekarang bukan salah aku.
2: Bahagian mana?
3: Bahagian mana?
2: Okey, kejap kita sambung balik cerita kita. Okay, jadi,
1: terus saya PFM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: kurang berinformasi tentunya untuk koma aja 9.36 minit pagi ketika ni koma.
1: Ya, masih lagi dalam topik kita pagi ini, lelaki vs perempuan, duit atau rupa. Zeti sendiri tadi Zeti dah cakap Zeti memilih duit
2: Duit kot sebab untuk fasa kedua ni.
1: Fasa kedua sebab Zeti ada pengalaman kan. Maksudnya rupa paras tak menjamin.
2: Ya, tapi Zeti akan cari yang tepat lah. Duit dan duit dan rupa
1: seiring. Boleh dapat?
2: Boleh, insyaAllah. Tapi selalunya duit dan rupa ni dia tak keseorangan.
1: Dia bersekali dengan siapa?
2: Dia ada saka.
0: Macam Yong Ropidah kita di TikTok kata, pilih iman, koma rupa handsome dan banyak duit susah nak jaga.
1: Betul juga kan?
2: Betul.
1: Dia pilih iman?
0: Iman. Iman adalah
1: dia juga. Zeti pula cinta kata dia kokoh pun apa operator Cina angkat.
2: Ni abang Pian cakap tadi, apa ada duit, apa ada duit adik sayang.
1: Tak ada duit.
2: Ya, tapi betul, duit tu memanglah duit tu penting tau. Tapi perhatian tu pun penting juga.
0: Okey. Okey, abang Zainal Ani katanya berkenaan dengan harta dan paras rupa, pastinya penting demi kebahagiaan sehingga jana. Harta takkan kekal, begitu juga dengan paras rupa. Dua-dua tak penting katanya.
1: Mama Zainal tak
0: kekal. Kekal
2: lagi kan.
1: Perjalanan kita hanya memilih di sana. Okey, kita ada apa ni? Ero Saleh. Okey, nasi lemak jual sambal. Nasi lemak lauk sambal, minum teh tarik kurang manis sama
2: pagi. Abang ni pantun lah bang. Bagilah berirama
1: sikit. Berirama. Senandung semalam.
2: Dia kita api cuma lembut sikit beralun.
1: Nasi lemak lauk sambal. Minum teh tarik kurang manis. Selamat pagi semua kawan. Jom mulakan hari ini dengan manis.
2: Macam itulah.
1: Kita memang shorthand ya, pantun.
2: Laju bantai.
0: Faham? Okey, 545-8559 kita ada pemanggil ni.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pian.
1: Ya, Abang Pian, sehat Abang Pian?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Abang Pian, duit ke rupa?
3: Dua-dua kena ada.
1: Satu?
3: Salah satu je tak balance.
1: Abang Pian kita keseimbangan. Yin dan yam.
3: Kalau kita ada duit, kalau ada rupa, duit tak ada, tu pun tak guna. Betul. Orang tak pandang kita. Apa-apa pun biar balance. Antara duit dengan apa rupa, biar balance, biar ada.
1: Kalau duit tak banyak, rupa tak apa ada?
3: Tu kalau duit tak banyak, rupa pun tak apa ada, orang kadang tak suka.
1: Apa yang kata saya tu?
0: Sahabat saya.
3: Bukan, tak ada kata siapa-siapa. Ini hakikatnya.
0: Okay.
3: Kalau macam tu, kita kena ada apa? Dua-dua kena ada.
2: Faham?
3: Ni kalau lawa je duit tak ada, orang tak pandang kita.
1: Perempuan tak apa kan?
3: Perempuan dia lain, lelaki lain. Perempuan ni walau tak ada duit, sebab lelaki yang menghantar duit.
1: Dengar jadi. Bijak Bang Pian.
3: Kalau orang lelaki tak ada duit, siapa ketua lalu tak dapat jodoh.
0: Tak ada duit, abang tak sayang lah ni.
2: Tapi kalau ada perempuan adik tak sayang.
1: Tapi kalau ada perempuan yang memilih tak ada duit, apa? Ada abang
3: Pian? Tak ada, tak pernah macam tu. Kalau tak ada duit, kalau dah kahwin nak makan apa?
2: Betul. Tak boleh lah.
1: Tapi dia handsome abang Pian macam mana?
3: Macam di Padang. Meragut rumput.
0: Amboi.
3: Itu kalau tak ada duit. Sekarang apa-apa pun perlu duit.
2: Betul.
3: Biar kata orang, biar segala-galanya biar ada balance. Jangan duit ada, muka rupa tak ada.
1: Tapi orang cakap kalau ada duit, semuanya handsome.
2: Betul.
3: Itu kalau yang memandang pada segi itu. Kalau yang tak pilih, dia tak kisah.
2: Jarang lah tak pilih.
3: Macam Zeti, Abang Pian rasa dia memilih.
1: Dia nak yang berduit.
2: InsyaAllah. Yelah, Abang Pian nak lawa kena duit.
1: Sebab dia kata cara hidup dia pun
3: kalau duit lawa, tak ada lawa je, mana boleh makan lawa je kalau tak ada duit.
2: Nak lawa pun kena money.
3: Segala-galanya perlu duit. Macam lagu M. Daud Kilau. Semua perlu duit.
0: Amboi. Macam nak belajar korang.
3: M. Daud Kilau pun ada apa? Ada lagu dia kan. Ada sebut semua perlu duit.
1: Ada. Dia buat RM1. Oh. RM2.
0: Lain tu. Itu lain lagu lain.
1: Ada. Salah lagu ah?
0: Itu salah lagu tu. Lain tu.
3: Ada satu lagu tapi lupa tajuk dia.
2: Cik Mik Molek.
3: Okay. Semua perlu duit apa semua dia sebut perlu duit.
2: Faham. Semua. Oh. So abang Pian memilih balance.
1: Tapi
0: macam Mika kata tadi, bila duit ada, semuanya jadi handsome, semuanya betul, cantik.
1: Macam pernah tak kita pernah dengar? Kita bukan tak ada duit, bro.
2: Kita cuma tak ada duit.
1: Kita tak ada duit je, bro. Betul. Dan ni ajak dia ni, kita bukan tak handsome, bro. Kita tak ada duit je.
2: Betul. Kalau kita ada duit, kita mesti perfect
0: lah. Okey, itu pendapat Abang Pian. Boleh kongsikan bersama kami lagi. Kejap lagi. Tentunya di Radio No. 1 Orang Perak.
1: Untuk Kemaja.
2: Iya.

0: Ayub Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

0: Scramble informasi tentunya untuk koma aja menghiburkan koma di Radio No. 1 Orang Perak. Kami bertiga, yeah. Rid Mim dan juga Zeti kat sini.
1: Yelah, kita pun ada ujung-ujung sebenarnya. Tapi kita masih lagi rancak dengan topik kita pada pagi ini. Laki lawan perempuan, kita nak tengok dia mana boleh rupa ataupun duit.
2: Betul.
0: Dan rata-rata kalau Yop dengar daripada suara Yop, semua nak rupa.
1: Rupa lah eh. Laki memang macam tu bro. Sebab kita dikuasai oleh nafsu.
0: Tapi Yong,
2: saya tak jawab. Ya, cakap
0: Yong kabo nak duit.
2: Ya.
0: Nak ada satu tanggungjawab.
2: Ya, betul.
1: Nak kehidupan yang stabil. Bang.
2: Nak maintain kecantikan tu perlukan duit.
1: Perlu ke kecantikan?
2: Perlu abang. Nanti abang jemu, abang cari lain.
0: Kita nak rupa.
1: Abang tak jemu. Abang takkan jemu.
2: Apa yang jelek-jelek?
1: Abang tu masih adanya.
2: Oh, ya.
0: Okey, Yong Ina dari Meru. Dulu boleh lah tengok rupa je. Tapi sekarang tengok poket dulu.
1: Bijak dia ni.
2: Ya, betul.
0: Dan Yong pesan dekat anak-anak, kalau setakat I love you je, tak kenyang perut.
2: Ya.
1: Tengok tu Aida.
2: Dia senyum-senyum, lepas tu lapor. Tetap nak makan.
1: Ni abang Alfonso Pereira ni kata apa? Duit tu penting untuk penuhi nafkah dan tempat tinggal dah kepuluh harian.
2: Betul.
1: Rupa tu kedua, sebab ada duit pun boleh buat rupa lagi kemeh. Untuk wanita, pastikan bakal umur boyfriend koma kau ada duit yang mencukupi untuk keluarga.
2: Betul. Duit tu perlu.
0: Okey.
2: Tapi nak banyak ke sikit?
1: Betul juga kan.
0: Okey, kita ada Latif. Okey, abang Latif kita kata saya pilih rupa. Tapi namun.
2: Mata bertentang.
0: Cantik di mata kita. Lagi baik tidak mengundang pegawai yang tak baik.
2: Terus lapor dengar.
0: Bukan untuk dipandang orang. Duit bila sudah kahwin boleh cari untuk bahagia. InsyaAllah.
1: Okey, dia memilih rupa lah eh.
2: Okay, apa yang pilih rupa? Gatal lagi.
1: Bukan. Ya Allah, tuanku. Tengok perempuan. Bila kita kata kita pilih rupa, dia memang kata kita gatal.
2: Aida masih takut nak kahwin.
1: Tidak. No. Abang-abang don't trust me.
0: Abang-abang don't trust me. Oh, aku cuba translate jap.
2: Zeti dah gelak.
0: Cuba translate jap.
2: Ya Allah.
1: Okay. Kami tak kata Zeti. Kami milih rupa macam saya cakap tadi. Untuk apa?
2: Jangka masa yang lama.
1: Yes, untuk kesenangan kan. Bila balik rumah, bini senyum, kita rasa bahagia.
2: Bang.
0: Okey, kalau ikutkan kesimpulan, kita pun dah di penghujungnya kan.
2: Okay.
0: Rupa tu adalah untuk tarik perhatian.
2: Betul.
0: Okey, dan untuk membina kehidupan, kita kena ada duit lah. Dan datangnya untuk mengekalkan hubungan, kena ada
1: perangai yang baik.
0: Perangai dan juga
2: akhlak yang baik.
0: Amboi.
1: Agama.
0: Tadi jawab lain dia. Komunikasi kata.
2: Komunikasi. Ya, komunikasi.
1: Oh, komunikasi penting bro?
2: Penting lah bang. Oh. Kalau balik cakap ni macam itik dengan ayam. Kut-kut-kut macam mana?
1: Elok lah.
2: Menjawab lah dia ni. Menjawab.
0: Sahabat saya memang. Dia laju.
2: Betul. Komunikasi. Abang lah kena kenyit mata sikit pun ingat.
1: Jangan kenyit kat sahabat saya.
2: Dia kenyit saya. Tak apa. Abang adik no.
0: Okay. Rupa menarik perhatian. Duit memberi kestabilan. Tapi perangai menentukan hubungan bertahan atau tidak.
1: Itu kesimpulan dia betul lah. Dia kena satu lagi tambahlah perangai tu.
2: Ya betul.
1: Akhlak kan.
0: Tengok dia punya tu. Betul. Jawapan dia. Nampak keimanan dia.
1: Keimanan dia tahu Quran kekiaian tu.
2: Betul. Kekiaian. Tapi kadang-kadang laki ni tipu.
0: Ada pula lagi siapa kan.
1: Okay. Apa
2: kami tipu? Je. Masa bercinta lain, dah kahwin dia lain.
1: Siapa?
2: Abang. Tak, laki abang macam mana tu. Dia macam mana pun orang kata kena tidur sebantai dulu baru tahu
0: perangai. Amboi, tidur sebantai.
1: Dia sebenarnya dah kahwin 3 hari dah tahu dah.
0: Ada ni. Hadir di minit-minit akhir perlawanan.
1: Roy Boroy. Okey, silakan.
3: Yung, cak. Assalamualaikum. Rupa dengan duit kak. Tu cakap memang penting. Tapi yang penting sekalinya itulah perangai. Kalau ada duit ada rupa, kalau perangai how?
1: Tengok sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oi, dia punya assalamualaikum.
1: Tengok bila dia sebut haut tu sama. Maksudnya laki bersuara lantang.
0: Okey. Okey, ingat ini sekadar hiburan kita.
1: Ya, ini bukan apa, jangan, ini saja nak berungkai. Hanya saya masih memang bagi nak santai-santai seronok.
2: Abang-abang balik jangan terbang pinggan pariuk semua.
1: Memanglah ini kawan. Amin balik semua tunduk tau.
0: Ini pendekar tau.
2: Faham. Legend tadi.
0: Jadi kejap lagi pada jam 10 pagi.
1: Ya.
0: Koma akan bertemankan Eli.
1: Ya.
0: Yang akan bersama dengan Koma. Jadi salam hormat, insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan.
2: Ya, jumpa lagi.
1: Kita semua bye-bye semua. Bye-bye.
2: Ayuh semua. Untuk Koma aja.
4: Budak zaman sekarang ni.
5: Kenapa Haji dah kahwin berapa

0: Perlu Haninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Amira episod.
2: #terus ke Kaunseran FM temani koma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pagi hari Selasa ya. Hari yang ke-8. Kalau semalam saya bertugas konti Boh Gebang 2 petang 7 malam, hari ini saya beralih ke Sema Yop Yong pula dari 10 pagi ke 2 petang. Terima kasih banyak pada sahabat saya, rakan saya yang bertugas segmen Gegor pagi tadi ya. Bersama dengan Mim, bersama dengan Nashrik dan juga Zeti . Okey, diharapkan moga hari ini hari yang terus mencerahkan kita walaupun nampak di luar sana jerebu. Alhamdulillah syukur walaupun berjerebu sikit, tapi kita masih lagi dapat tugas, alhamdulillah ya. Bersyukur kita, itu yang paling penting . Baik, bertemankan saya pagi ini jam 2 petang. Dan kita nampak kita menanti rancangan Fit Sihat pada pagi ini. Dan kita akan ada tetamu nanti di konti ya. Terus saja bersama Eli di Konti Pan FM.
1: Apakah rawatan dan pencegahannya?
0: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit Sehat.
8: Eh, Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
9: Lah, kenapa?
8: Denggi.
9: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
8: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
9: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
8: Okey, sekarang juga saya buat.
9: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Kita dah sihat pada pagi ni ya. Dan ini bersama tetamu kita di konti itu yang berbahagia, Puan Nur Syarina binti Syahari. Assalamualaikum Puan.
10: Waalaikumsalam.
0: Pegawai sains itu kaji serangga.
10: Betul.
0: Pertama kali saya jumpa dengan pegawai sains kaji serangga.
10: Betul, tak ramai kat Malaysia ni pegawai sains kaji serangga.
0: Itu istimewanya Puan Syarina kita pagi ni ya. Dari cawangan
10: entomologi dan pest di KN Perak.
0: Jabatan Kesihatan di Perak. Pejabat dekat mana Puan?
10: Pejabat kami kalau cawangan entomologi tu kita dalam bangunan Hospital Bahagia Ulu Kinta lah. Tapi secara untuk JKN sendiri berada di bangunan Tamu Haji lah, dan sebelah bangunan Tamu Haji tu.
0: Tadi saya sempat sembang dengan Puan apa ni Syarina. Di sana ada apa ni?
10: Kami sebenarnya kami berpindah daripada Tambung Haji tu ke bangunan Hospital Bahagia kerana kita adakan apa makmal untuk membela nyamuk.
0: Itulah dia, bela nyamuk .
10: Betul.
0: Kalau kita bela kambing ke?
10: Ni special bela nyamuk.
0: Okey, apa yang menarik pagi ni Puan ya? Dengan tajuk nyamuk Aedes musuh dalam senyap ya? Jadi kebagian ini dia kabarkan tentang kes denggi yang semakin meningkat negara kita lah kan. Jadi boleh ke Puan kongsikan dengan kami bagaimana pula situasi denggi yang berlaku di Perak sekarang ni? Silakan Puan Syarina.
10: Okey, boleh . Baiklah, sebelum saya menjawab kepada persoalan tadi, saya ingin berterima kasihlah kepada pihak RTM Perak FM kerana sudi memberikan sedikit masa kepada kami, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Perak, untuk berkongsikan sedikit maklumat berkaitan nyamuk Aedes dan demam denggi kepada para pendengar. Okey, untuk makluman semua sama seperti situasi kes denggi di Malaysia dan di kebanyakan negeri ketika ini, Perak juga mencatatkan peningkatan kes denggi. Izinkan saya untuk kongsikanlah sedikit data situasi demam denggi di negeri Perak.
0: Silakan Puan.
10: Okey, sehingga minggu epid 35/2026, iaitu sehingga 5 September 2026, Ahad yang lepas lah, jumlah kes terkumpul di negeri Perak sendiri adalah sebanyak 2013 kes. Okey, jumlah ini dia menunjukkan peningkatan sebanyak 696 kes, iaitu 52.8% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas.
0: Ada peningkatan pun.
10: Betul, maksudnya okey, pada 5 September tahun lepas kes kita lebih kurang dalam 1000 je. Tapi tahun ni kita dah 2000 lebih dah kes kita. Okey, so berlakunya dua kali peningkatan kes demam denggi. Okey, pada minggu lepas sahaja pula sebanyak 72 kes denggi telah didaftarkan di negeri Perak. Okey, di mana? Okey, yang pertamanya paling banyak adalah di daerah Kinta lah, di mana dia melaporkan sebanyak 53 kes. Baik. Iaitu sebanyak lebih kurang 73% daripada keseluruhan kes. Selain daripada itu, ada juga di daerah Manjung. Daerah Manjung melaporkan sebanyak 4 kes. Daerah Perak Tengah melaporkan sebanyak 3 kes. Daerah Batam Padang, Hulu Perak, Kampar, LMS dan juga Mualim masing-masing melaporkan sebanyak 2 kes. Manakala daerah Kuala Kangsar dan juga Hilir Perak masing-masing melaporkan sebanyak 1 kes. Okey. Dan secara kumulatifnya alhamdulillah hanya terdapat satu saja kematian demam denggi dilaporkan pada tahun ini, iaitu daerah Mualim. Dan untuk pengetahuan para pendengar semua, terdapat sebanyak 22 lokaliti wabak denggi yang sedang aktif ketika ini.
7: Hotspot lah tu.
10: Dia ada pelbagai jenis. Kali-kali dia ada wabak terkawal, wabak tak terkawal dan juga hotspot. So total ni adalah sebanyak 22 wabak.
7: 22 wabak ya?
10: Betul.
7: Begitu. Tapi setakat ini kes kematian
10: satu sahaja. Alhamdulillah.
7: Tapi walaupun satu, kena waspada satu.
10: Betul. Yang masuk yang kes dengginya masih tinggi. Kita risau daripada kes tadi tu boleh membawa maut pula. Itu yang kita tak nak tu.
7: Itu yang kita jaga sekarang ni puan ya.
10: Betul.
7: Baik, kita kembali sempurna selepas lagu ni.
10: Baik.
7: Habis dia sekarang ya. Fit Sihat pagi ni bukan tajuk Nyamuk Aedes Musuh Dalam Senyap.

0: apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat.
7: Baiklah puan ya, kita berbincang dengan sosial yang ada di Perak ni kan. Kalau tengok kan, daerah-daerah yang paling banyak mendapat dengue ni di mana tu puan?
8: Di Kintah.
7: Di Kintah. Mungkin kawasan bandar kot ya.
8: Betul, betul, betul. Sebab nyamuk Aedes ni sebenarnya dia bertelur, dia suka duduk dekat kawasan bandar.
7: Kawasan bandar.
8: Betul. Ya. Kalau di kawasan kampung tu nyamuk lain pula.
7: Nyamuk lain pula.
8: Nyamuk Aedes ni kurang sikit.
7: Kurang sikit.
8: Tapi ada, masih ada.
7: Masih ada.
8: Betul.
7: Okey puan, kita beralih soalan kedua. Bagaimana seorang tu boleh dijangkiti oleh demam denggi ni pun nak tahu juga kan?
8: Okey, baik. Saya cerita sikit eh.
7: Yeah.
8: Okey, so seorang tu dia akan dijangkiti demam denggi apabila orang tersebut dia digigit oleh nyamuk Aedes betina. Okey, yang mengandungi virus denggi dalam nyamuk tersebut. Okey. Jadi semasa tempoh nyamuk tersebut menghisap darah, virus tersebut akan dipindahkan ke badan manusia dan kemudiannya orang tersebut akan dijangkiti.

0: berbelah hitam putih itu nyamuk lain. Okey, nyamuk Aedes ni dia badan dan kaki hitam dan putih.
1: Yeah.
0: Baik, bercakap tentang penyakit demam denggi ni, suka untuk saya kongsikan pada para pendengar bahawa jangkitan kali kedua demam denggi sebenarnya adalah lebih berbahaya. Okey, dan boleh membawa maut. Oleh tu, sekiranya anda pernah dijangkiti demam denggi, itu bukanlah lesen untuk anda tak ambil pusing tentang pembiakan nyamuk Aedes kat rumah anda. Okey, pastikan rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes, dan bukan sahaja untuk kesihatan anda sendiri, tapi juga untuk kesejahteraan seluruh keluarga anda.
1: Betul. Jadi kalau pernah kena jangkitan demam denggi ni, jangan kata dah pernah kena dah.
0: Lantak pi lah. Tak boleh.
1: Macam kena apa ni puan, apa chicken pox lah.
0: Betul.
1: Dah pernah kena sekali campak, mungkin tak kena lah.
0: Betul.
1: Tapi kena juga kali kedua.
0: Betul. Sekarang kan dah banyak kes kan, kali kedua, kali ketiga chicken pox kan. Betul.
1: Kena hati-hati sana puan ya. Okey, tadi kita bercakap tentang tempat pembiakan nyamuk Aedes. Boleh tak puan kongsikan dengan kami, kalau dekat rumah kita tu kan, kat rumah kita tu, kat mana nak cari tempat-tempat yang ada pembiakan nyamuk Aedes ni? Kadang kita terlepas pandang, kadang kita ambil peduli, tak ambil pot kata orang kan? Silakan puan.
0: Okey, baik. Nyamuk Aedes ni dia akan membiak dekat dalam sebarang takungan air yang airnya tu jernih dan juga tenang. Okey. Jernih ni tak semestinya bersih eh. Okey, yang penting airnya mesti jernih. Okey, dan takungan air tersebut dia tak payah banyak pun. Cukup sebesar 50 sen ataupun satu sudu teh je. Okey, dan setiap minggu ambil masa 10 minit je. Tak lama, 10 minit untuk periksa kawasan rumah anda untuk cari dan musnahkan terus takungan tersebut. Sempat ke 10 minit? Okey. Confirm sempat, insyaAllah. Sebab kita ni periksa setiap minggu kan tadi kan? Periksa setiap minggu. Jadi kita dah tahu dah kat mana kawasan yang ada takungan air tadi dekat rumah kita. Termasuk di kawasan luar rumah juga. Okey. Okey, kat mana nak cari? Okey, saya cerita sikit lah. Okey, paling penting kawasan dapur. Okey. Contohnya dekat mana?
1: Ada dekat dapur je ni.
0: Okey, jom kita check sama-sama. Terus checklah. Okey, contohnya dekat dapur tu, tengok dekat kawasan sinki. Selalunya kebanyakan rumah yang kami periksa, bawah sinki tu bocor. Bila bocor dia akan tadah dengan baldi. Tadahan air tu kena selalu periksa sebab memang selalu ada nyamuk.
1: Kadang dia biar macam tu je.
0: Betul. Bila buka amari tu je tengok-tengok nyamuk terbang. Confirm ada pembiakan nyamuk dalam tu. Okey. Selain daripada tu kat mana? Okey, dekat alas pinggan mangkuk, dekat pelapik, penapis air macam kuku, kowe semua tu kan. Seumpamanya situ pun sekarang sebab setiap rumah sekarang masih ada satu kan. Sebenarnya bawah yang takung air tu akan ada pembiakan nyamuk Aedes. Alright. Kemudiannya dekat mana lagi? Okey, kita tengok dekat tandas pula. Dekat tandas kita tengok dekat pam tandas. Terutama jika pam tandas tu rosak. Selain daripada tu, di kolah air, di baldi, okey? Tu dekat dalam rumah. Selain daripada tu, dekat dalam rumah kat mana lagi? Contoh kalau tuan-tuan perempuan ada suka simpan bunga dalam rumah, ada bekas cambangan bunga, ada air, kena periksa yang itu. Kalau ada aquarium, walaupun ada ikan, kadang-kadang air tu tenang je. Sebab Aedes ni suka air yang tenang, yang tak berapa nak mengalir sangat. Dia akan membiak dalam tu. So kalau aquarium pun periksa juga sekali-sekala. Baik, selain daripada tu, dekat halaman rumah pula, boleh periksa dekat alas pasu bunga, dekat penyiram bunga, sampah sarap. Contohnya contohnya apa? Tayar buruk, bekas plastik ataupun tin kosong yang terbiar di halaman. Kalau ada belah haiwan, okay, tu dia punya bekas minuman tu. Kena tengok. Kadang-kadang memang akan ada pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada tu, gata rumah juga jangan lupalah untuk cek. Sebab kadang-kadang gata ni, dia tersumbat dengan daun kering. Bila dia tersumbat, dia akan ada air bertakung. So Aedes boleh membiak juga. Kalau rumah ada kolam hiasan pun, periksa juga.
1: Tengok juga.
0: Selain daripada tu, dekat longkang ataupun di pokok tumbuhan yang menakung air pun kena periksa juga. Okey. Saya cerita kenapa perlu dilakukan setiap minggu. Kenapa penting eh? Kerana kitaran hidup nyamuk ni dia ambil masa lebih kurang seminggu daripada peringkat telur kepada peringkat dia jadi dewasa. Jadi sebelum nyamuk tu terbang, pembiakan tersebut mestilah dimusnahkan. Alright. Untuk maklumat semua, saya share sedikit-sedikit data yang pihak kesihatan kenapasi yang menjadi bekas pembiakan Aedes yang utama kat rumah ialah bekas tongcat yang kita jumpa lah. Di mana bekas tongcat ni pihak penduduk selalu jadikan sebagai bekas takungan air. Contohnya untuk siram pokok. Sebenarnya itu kita jumpa banyak pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada tu, bekas plastik yang kita jumpa dekat longgokan sampah yang menakung air. Jadi pembiakan utama juga. Okey, pendek kata sapah-sapah haram lah yang kita tak perasan. Sebenarnya dia menakung air juga. Okey, oleh itu di kesempatan ini saya juga menyuruh orang ramai untuk bukan sahaja membersihkan kawasan rumah masing-masing dari pembiakan Aedes, tapi turut tidak membuang sampah merata.

0: serta di kawasan perumahan anda, yang kemudiannya menjadi tempat pembiakan utama nyamuk Aedes di situ. Tambahan pula, selalunya longkangan sampah ni, longkangan sampah haram ni dia biarkan saja tanpa diuruskan oleh mana-mana pihak. Betul tak? Dia terbiar je kat situ kan? Okay. Izinkan saya juga untuk kongsi satu lagi data penting, di mana pihak kesihatan juga mengenal pasti kebun haram yang berada di kawasan perumahan juga menjadi penyumbang kepada pembiakan nyamuk Aedes. Sebab kebun-kebun ni tidak diselenggara dengan baik. Betul. Dia tak semua, tapi ada kebun-kebun yang memang tidak diselenggara dengan baik. Jadi saya menyeru untuk kepada para pekebun di luar sana agar memastikan kebun anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan air tak bertakung, dan sekiranya anda perlu menakung air, tutup bekas air tersebut dengan rapat, atau anda boleh letakkan ubat pembunuh jentik-jentik di dalam bekas tersebut, dan pastikan sukatan ubat tersebut juga betul. Kat mana nak cari? Dekat kedai ada, dekat hypermarket ada, saya tengok kat farmasi pun ada. So belilah ubat, belilah jentik-jentik tu. Kalau jumpa petugas kesihatan, kadang diorang bagi juga ubat tersebut secara percuma, boleh guna.
1: Kadang cuaca sekarang ni pun kan tak menentu.
0: Betul.
1: Hujannya sekejap je.
0: Betul.
1: Dia lebat-lebat tu berhenti. Kita rasa alah, sekejap hujan pun tak ada takungan air kan. Tapi jangan jaga kita confident sangat.
0: Betul. Tengok-tengok dah ada nyamuk terbang.
1: Air sebanyak duit 50 sen pun dia boleh duduk kat dalam tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita ranya seminggu kan. Seminggu untuk dia bertelur. Dan menjadi nyamuk Aedes ni puan.
0: Betul. Lepas tu kalau, kalau tak ada orang kacau, memang dia akan menjadi dewasa lah nyamuk tadi.
1: Okey, baik tu dia. Jangan terpapandang ya puan ya.
0: Okey, baik.
1: Kita kembali sebanyak suara kenangan pembunuh senyap.

0: sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, Fesihat pada pagi ini bersama dengan Puan Syarina daripada Jabatan Kesihatan di Perak, Hostel Bahagia Ulu Kinta. Baik Puan, kita nak soalan yang keempat. Jadi Puan kata berkaitan dengan takungan air yang Puan sebut tadi, ada dekat dalam rumah, di luar rumah, kebun-kebun haram dan sebagainya kan. Jadi kalau apa cara yang betul untuk kita lakukan matizan rumah kita bebas daripada penyakit nyamuk Aedes ni, cara yang betul? Kadang tu bukan kita tak tahu, tapi kadang kita tak perasan dan sebagainya.
2: Betul. Okey, apa yang kena buat?
1: Okey, apa kena buat?
2: Pertama, setiap takungan air yang tak digunakan tadi, dia perlulah dikeringkan. Lepas tu, bukan kering, setakat kering saja. Dinding bekas tersebut mesti dicuci sampai bersih menggunakan berus. Sebab apa? Sebab telur nyamuk tadi dia melekat dekat dinding bekas tersebut. Dia bukan atas air tu. So, kalau kita buang je air, tak selesai masalah. Dia masih lagi melekat kepada di dinding bekas tersebut. Jadi, selagi kita tak berus, lagi tu telur tersebut akan berada dalam bekas tersebut. So, akan datang. Kalau bekas tersebut ditakungi air semula, telur tersebut boleh menetas sebab telur Aedes ni dia boleh tahan tanpa air sehingga 8 bulan. Alright. So seterusnya, mana-mana bekas yang berada dekat luar rumah pula, dan boleh menakung air, mesti diterbalikkan. Lepas tu letaklah dekat kawasan yang bermumbung supaya dia tak terkung air. Alright. Selain daripada tu, untuk bekas takungan air pula, pastikan ditutup rapat supaya nyamuk tidak dapat bertelur. Dan masukkanlah ubat pembunuh jentik-jentik kat dalam bekas tersebut, yang sukar dicuci dan tidak bertutup mengikut sukatan yang betul.
1: Macam Puan katalah, apa ni, kita boleh beli di farmasi ada, di kedai-kedai, mana-mana pun ada Puan. KKM pun ada bagi secara percuma juga. Bila ada kempen-kempen dan sebagainya Puan. Okey, jadi apakah langkah-langkah kawalan yang sedang jalankan oleh Jabatan Kesihatan di Perak untuk mengekang peningkatan kes denggi ni Puan? Setakat ni Kinta merupakan apa ni, yang tertinggilah kes denggi Puan, dengan satu kematian
2: Dengan satu kematian, cumanya kematian tu di Mualim lah. So sebenarnya pelbagai langkah kawalan kita dah ambil oleh pihak kesihatan. Antaranya apa? Fogging. Yang selalu kita nampak tu fogging lah, yang biasa tu kan. Ataupun kita panggil sebagai semburan ruang tema.
1: Bila fogging tu Puan, ada yang tutup pintu Puan.
2: Betul.
1: Macam mana cara yang betul Puan kalau biar datang fogging tu?
2: Sepatutnya pihak kesihatan, kalau dia akan masuk rumah untuk fogging satu, lagi satu dia akan musnahkan tempat pembiakan lah, di mana kita akan jalankan pemeriksaan dan pemusnahan jentik-jentik dari rumah ke rumah. Jadi bila pihak kesihatan buat dua aktiviti ni, saya ambil kesempatan ni nak minta lah, menyuruh orang ramai agar membenarkan petugas kesihatan kita untuk menjalankan pemeriksaan jentik-jentik dan semburan fogging di dalam rumah. Sebab nyamuk Aedes
1: boleh buat dalam rumah pun
2: kan? Boleh buat dalam rumah. Sebab apa? Nyamuk Aedes ni dia kan penyebab utama anda kena denggi sebenarnya kan. Dan dia berada di dalam rumah anda dan sedang berehat dalam rumah anda. Jadinya kalau anda tak benarkan pihak kesihatan jalankan kawalan dekat dalam rumah anda, nyamuk Aedes ni boleh gigit anda. Bukan sahaja anda, dia bertelur juga dekat dalam rumah. Tapi pastikanlah mereka ni betul-betul petugas kesihatan yang sah. Sebab kita memang ada dengar beberapa kes kan. Memang ada. Jadi macam mana nak tengok? Pertama, tengok kereta yang mereka pakai. Tengok baju. Mesti ada logo rasmi KKM, mesti ada jata negara. Lepas tu tengok juga ID card dia, mesti wajib ada ID card sebagai petugas kesihatan ataupun menyatakan dia bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada dua aktiviti kawalan tadi yang kita jalankan, ada banyak lagi. Contohnya kita buat juga semburan lavai siding di tempat-tempat takungan air bagi membunuh jentik-jentik. Selain daripada itu, kita buat juga semburan ULV. Kita buat juga pemasangan perangkap nyamuk di sekitar lokaliti dan sebagainya. Tapi perlu diingatkanlah, di mana aktiviti kawalan ni dia hanya dijalankan di kawasan kes denggi sahaja oleh pihak kesihatan. Jadi kita
1: banyak
2: sebagai
1: kena ada laporan dululah.
2: Ada kes denggi masuk, kita siasat dekat mana kes tu dan kawasan tersebut kita akan buat aktiviti kawalan lah. Jadi disebabkan hanya KKM ni hanya cover kawasan ada kes sahaja ataupun wabak sahaja. Jadi sebenarnya kita sendirilah sebagai tuan rumah perlu mengambil langkah pencegahan yang lebih proaktif.
1: Betul.
2: Okey, bagi mengekang penularan penyakit demam denggi di kawasan kediaman kita.
1: Betul.
2: Banyak lagi langkah kawalan yang diambil oleh pihak KKM, tapi lah apa saja macam saya cakap tadi. Apa saja yang pihak kesihatan lakukan, the real culprit, musuh utama kita ni iaitu nyamuk Aedes akan berada dalam rumah anda.
1: Yeah.
2: Oleh itu, langkah kawalan yang paling penting sebenarnya perlu bermula dari rumah kita sendiri.
1: Yeah.
2: Okey, perlu dilakukan oleh kita sendiri bagi memastikan kawasan kediaman kita bebas dari nyamuk Aedes. Sama lah, saya pun ingatkan diri saya juga. Kena cek rumah saya juga.
1: Ada yang baru mendengar ni puan, ya? Nak tahu juga tadi macam mana apa ni, nyamuk Aedes tu sebenarnya ada belang-belang apa pun.
2: Okey, badan dengan kaki
1: dia
2: mesti berbelang hitam dan juga putih. Okey, kalau kaki dia sebab ada nyamuk, dia saiz dia besar sikit dan kaki dia tidak berbelang, kaki dia hitam, itu bukan nyamuk Aedes, itu nyamuk lain lah. Itu nyamuk, dia hanya sebagai kacau ganggu saja, tapi dia tidak memberi sebarang penyakit kepada kita.
1: Ada menghisap darah jugalah.
2: Tidak, dia tak hisap darah. Tapi dia kacau ganggu kita lah.
1: Nyamuk betina
2: Nyamuk betina saja. Betul.
1: Nyamuk betina dan bertelur pun nyamuk betina.
2: Betul. Sebab dia hisap darah tadi sebab dia nak memastikan perkembangan telur dia dengan baik.
1: Tapi ada juga saya terbaca pun tahu, apa ni, darah jenis O adalah disukai oleh nyamuk dengue. Saya tak pasti lah betul tidak.
2: Saya sebenarnya tak adalah kajian tu, macam orang mitos lah. Sebabnya nyamuk Aedes ni dia tertarik dengan perkara lain selain pada darah. Dia akan tengok kita punya berpeluhnya kita, kita punya karbon dioksida yang kita keluarkan, kita punya bau.
1: Dia pun tak tahu kita dia darah apa kan puan kan.
2: Dia tak tahu. Dia tak ada pula dia nak scan kan. Lepas tu macam cakap tadi, nyamuk ni kalau macam contoh orang pakai perfume kan, wangi-wangi, atau orang yang bau rokok, minta maaf, bau rokok, dia tak suka. Dia suka bau badan. Bau badan natural.
1: Mana kalau kita balik kampung tu kan, takut nyamuk, kita pakai banyak wangi lah.
2: Boleh. Boleh lah juga bantu kan. Ataupun kita pakai repellent lah. Sekarang ni ada repellent kan. Itu pun boleh menghalau nyamuk kan. So nyamuk dia tertarik dengan bau badan manusia. So gitu. Siapa yang berpeluh tu, contoh pergi jogging kan, balik jogging tu kadang nyamuk suka suka datang kan. Sebab tu lah.
1: Suka hurung lah.
2: Suka hurung. Sebabnya kita, badan kita sedang berpeluh, sedang mengeluarkan haba. Itu yang perkara yang sebenarnya tertarik lah untuk nyamuk.
1: Lebih baik pakai repellent lah puan, senangnya.
2: Betul.
1: Masa ada nak pergi kebun, hujung-hujung minggu ni puan kan ada pergi kebun, beli repellent tu sapu.
2: Betul.
1: Takkan aku minyak wangi pergi kebun pula.
2: Pakai repellent lebih selamat. Lepas tu make sure repellent ni sebenarnya dia ada tempo dia. Dia kena sentiasa, kalau sapu, sapulah, kalau spray-spray lah. Dia kena sentiasa pakai. Contoh lepas 2 jam pakai semula. Lepas 2 jam pakai semula, baru dia akan berkesan.
1: Yalah, kalau 2-3 jam duduk di kebun, pakai sekali je puan.
2: Betul.
1: Kena pakai banyak kali lah ya.

0: Depannya Aedes tiada, denggi pun tiada. Ada kaitan denggi dengan Aedes dengan denggi.
1: Betul.
0: Sebab nyamuk Aedes
1: membawa denggi.
0: Denggi.
1: Betul.
0: Okey, depannya bagaimana cara untuk orang ramai di dapat maklumat terkini berkaitan denggi ni, Tuan?
1: Okey, mudah saja. Orang ramai boleh dapatkan maklumat terkini mengenai denggi di laman web idenggi.mysa.gov.my. Idenggi tu ejaan dia bahasa Inggeris. idenggue.mysa mysa.gov.my. Jadinya segala maklumat yang anda perlukan ada kat situ. Contohnya apa? Ada kawasan wabak aktif, ada jumlah kes denggi, ada tanda-tanda dan rawatan demam denggi, langkah pencegahan dan banyak lagi. Semuanya ada di situ.
0: Semua situ ya. Dan sekali di laman web idenggue.mysa.gov.my.
1: Betul.
0: Ejaan denggi tu bahasa Inggeris lah.
1: Betul.
0: IDENGGUE. Okey, buat ni baik. Yang terakhir buat ni, nasihat puan lah kepada rakyat di Perak masih rawat denggi tidak betul meningkat. Kita risau juga puan ya.
1: Betul. Okey, sebelum tu sebab ni soalan terakhir baiklah. Sebelum tu saya nak ambil peluang lah untuk berterima kasih kepada seluruh rakyat negeri Perak kerana sebenarnya sangat ramai yang sentiasa memberi kerjasama yang sangat baik kepada pihak petugas kesihatan. Ramai juga yang sangat prihatin dalam menjaga kawasan kediaman rumah masing-masing agar bebas dari Aedes. Okey. Namun begitu, nyamuk Aedes ni dia tak pernah berehat. Okey. Oleh itu kita juga tak boleh alpa walaupun seketika. Okey, bagi mengelakkan kes denggi di Malaysia, khususnya di negeri Perak, tadi terus meningkat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga rumah serta kawasan kediaman masing-masing agar bebas dari nyamuk Aedes dan pembiakan nyamuk Aedes tanpa hanya bergantung kepada pihak kesihatan saja.
0: Betul.
1: Okey, macam saya cakap tadi, pihak kesihatan dia datang bila ada kes sahaja. Okey, kerana akhirnya semuanya adalah tanggungjawab kita bersama. Demi kesejahteraan kita bersama. Berhentilah menuding jari kerana semuanya bermula dari kita sendiri. Dan
0: betul.
1: Ingat, nyamuk Aedes, musuh anda dalam senyap.
0: Musuh dalam senyap
1: senyap-senyap dah gigit dah kena denggi.
0: Itulah tak jauhkan lah puan ya. Terima kasih banyak puan atas perkongsian kita pada pagi Fit Sihat.
1: Sama-sama.
0: Sampai jumpa lagi lain masa puan ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itulah cara bahagia puan Nur Syarina binti Syahri ya, dari cawangan entomologi dan pest Jabatan Kesihatan di Perak. Oh, terbahagia untuk kita. Jumpa lagi untuk jumpa lagi pada Fit Sihat pada minggu depan.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan gula.
5: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
9: Fit Sehat.

0: 14 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri. Kerana Alhamdulillah sehingga hari ini Allah SWT mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah SWT kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yong-yong apa khabar? Sehat ke hari ini, Perak FM? Untuk koma aja.
3: Segmen Yong-yong, 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le. Untuk koma aja.
4: Ya, salah segmen Yong-yong kita pada pagi ini ya. Hari yang ke-8 kita di bulan September. Dan kita sama akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti. Sayangilah negara kita, hormati jalur gemilang. Dan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan kita orang Malaysia ya. Baik, dah pun membawa kita ke 10.54 minit pagi. Ada yang baru buka radio pagi ini. Bersamakan saya, Eli Fazilah, hingga jam 2 petang nanti. Yang sedang bertugas, yang sedang bekerja, sangat bertugas untuk anda. Ingat selalu bertugas bukan kerja, bukan satu ibadah kepada kita ya. Bukan sebaik mungkin ya. Jadi, wajang dengan kerja.

Selasa hari ni. Dah Selasa dah ya. 8 hari bulan September bersama dengan 26 Rabu awal 1448 Hijriah. Seperti biasa, segmen kedua Perang FM Yop Yong 2.10 pagi ke 2 petang ya. Tengokkan di WhatsApp konti kita, ramai dah masuk. Terima kasih banyak Cik Yah kita dari Bandar Baru Putra. Selamat pagi Cik.

lift katanya. Panas kita ni daripada malam sampai ke pagi. Malam tadi pun ada yang tak lena tidur kan, panas ya. Pasang kipas pun kata tak terasa eh. Dan no berpusing. Pasang penghawa dingin pun sama juga. Amboi. Terima kasih banyak juga pasal sahabat kita ni, Cik Ros kita dari Greek. Selamat pagi Cik Ros, Kak Ros kita, Kak Ros. Assalamualaikum, selamat pagi. Harap Elis yang hendaknya, amin. Terima kasih kita doanya ya Kak Ros. Okay, lagi kita ada siapa ni? Kita ada Mantasha Bercam. Oh, Mantasha Bercam minta Elis belanja lagu. Okay, insyaAllah boleh. Halida Setia Kasih. Lagu ni katanya buat Kak Long kawasan, Hajah Azian. Oh, Kak Long kawasan ni hebat lah ni. Aja Azian Yazid semoga terhibur hendaknya. Okey, juga ada Kak Mi kita. Selamat pagi Kak Mi. Dengan berniaga ni Eli di Batu Gajah sana. Kat mana, dekat warung lah katanya. Juga ada ni siapa namanya ni? Kak Zah. Kak Zah kita. Selamat pagi Kak Zah. Katanya tadi on the way nak hantar cucu balik ke Tanjung Sepat. Oh, cuaca pagi cerah katanya. Dalam perjalanan tu ya Kak Zah. Terima kasih kepada pendengar Atim Klik kot ya. Kita saja bersama Eli.

0: berada di seorang perindu begitu agak 11.30 minit tengah hari pagi tiga ini.
1: Kepada semua pendengar-pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk Mekoma aja.
0: Yeah, terima kasih Kak Zureda. Memang betul pun Kak Zureda ya. Saya bilang ini khas untuk Mekoma aja.

musim jemur-jemur rebu pun saya jaga kesihatan semua. Terima kasih banyak. Walaupun dia kata dia nak belanja saya ais kepal atau cendol. Boleh je tu, ya. Nampaknya Doraman ketika ni di dapur katanya ni. Kat dapur ni Kak Eli nak masak apa tu? Udang, sambal udang petai. Okey. Sebab hari ni dia cuti, jadi dia nak masak lah, ya. Dia memang pakar masak sebab dia chef, kan. Okey, dan katanya nak keluar pun risau berjerbu, kan. Itulah tu, ya. Kalau keluar pun boleh. Tapi pakarlah pelitup hidung dan mulut. Mas, pakai mas, ya. Okey, dan nampaknya nak minta saya belanja lagu. Okey, boleh je Abdul Rahman, lagu apa ni? Yang lagu Teringat Mak Dia katanya. Lagu Brand Exist untuk ibu. Boleh je. InsyaAllah tunggu, ya. Dan ini pula lagu diminta oleh saudara Mak Khair kita dari Semanggul, ya. Pesan Abang dari Sudirman.

teman pagi. Terima kasih kepada tim Bos Tawar dan juga berada di Facebook Andy Fazila. Terima kasih Tachon. Selamat pagi Jaya Kesuma. Selamat pagi Jaya Saleh. Selamat tugas Jelly. Terima kasih banyak. Kakak Bertuah mestinya ada, tak pernah tertinggal. Juga Mona Rahim, Azizah Bahar, salam selasa katanya. Semoga hari ini Allah menjaga kita, langkah kita, diberi keselamatan, rezeki kita, kesihatan yang baik juga perancangan. Terima kasih banyak Azizah Bahar. Liza, adik kampung Cik Zana, selamat pagi Liza. Juga Haji Barudin, Cik Intan. Ini semua program setia Pan FM ni. Semua segmen dia pun ada. Pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam. Okay, SMS Fred pun ada. Terima kasih SMS Fred. Dari Kuching hadir katanya. Dah lama SMS Fred tak muncul dekat Facebook saya. Dari Kuching Sarawak. Juga ada Kak Jamalia Sulaiman. Selamat pagi. James Pangiran pun ada. Kak Zah Yusof pun ada. Aizah Yusof. Assalamualaikum Jelly. Waalaikumsalam. Selamat tugas di Kuti Pan FM. Terima kasih banyak. Ya. Baik, kalau kamu nak minta Ellie belanja lagu boleh je. Jangan minta belanja pizza pula ya. Kedak Cik Rahman. Okey, terima kasih Juliana. Dari Sri Bing. Nak dengar lagu ni. Search Isabella. Okey.

0: di taman.
1: Hai, saya Yazid dari Kumpulan Sejati. Dengarlah seleksi pendengar di Pera FM untuk koma aja.
2: Ya, seleksi pendengar Yong untuk koma aja. Mungkin tiga 12:34 minit tengah hari. Kita nak maklumkan azan zuhur akan pukul malam pada jam 1:16 minit tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Selamat tengah hari semua. Salam Selasa. Terima kasih banyak. Kalau timnya ramai yang mendengar saya di Konti Pan FM, terima kasih. Ini menandakan konsentrasi setia bersama kami di FM di mana juga boleh kita berada. Okey, nampaknya saya juga sempat mendengar akhbar kita hari ini dengan Malaysia tidak terancam dengan abu vulkanik gunung berapi di Indonesia dibawa angin ke Jawa. Nampaknya abu vulkanik daripada beberapa gunung berapi yang meletus di Indonesia ketika ini, termasuklah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia ketika ini lebih banyak dibawa angin ke arah Jawa dan tidak memberi sebarang risiko secara langsung kepada Malaysia setakat ini. Syukur Alhamdulillah ya. Itu kata pakar meteorologi Pusat Pendidikan Antartika Kebangsaan dan Institut Sains Samudera dan juga Bumi Universiti Malaya, Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Salmah ya. Beliau berkata pergerakan abu vulkanik bergantung kepada arah angin, khususnya angin di bahagian atas atmosfera. Dan pada masa ini beliau berkata abu daripada gunung berapi itu lebih banyak dibawa ke arah Jawa. Bagaimanapun ia bergantung juga kepada keadaan angin, terutama angin di bahagian atas katanya. Dan sekiranya aerosol zarah halus daripada letusan itu dibawa masuk kawasan ataupun ruang udara kita, kita perlu berjaga-jaga. Tapi setakat ini katanya abu itu berada di bahagian atas atmosfera, belum bukan di bahagian bawah. Itu dia ya. Dan itu dia yang dapat kita tengok dah kepada kita hari ini. Apapun kita kena waspada lah ya. Bila masa saja abu vulkanik ini boleh datang ke negara kita. Tapi setakat ini belum lagi, syukur Alhamdulillah. Banyak kita berdoa ya. Semoga jangan dijauhkan daripada mana bahaya. Jerebu ni pun sudah cukup membimbangkan kita.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komuniti pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pada FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, selamat petang dah pun terus bersama di jam terakhir dengan koma segmen Yop Yong ya. Terus lagi Elina maklumkan azan zuhur akan berkumandang pada jam 1.16 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM untuk koma aja. Baiklah, sampai di hujung tugasan Elif Fazlah Hafiz kali ini melalui koma segmen Yop Yong ya. InsyaAllah hari Sabtu nanti saya kembali bersiaran. Sabtu saya bersiaran sebelah malam pula. Segmen after koma 7 malam hingga 12.30 malam. Nanti rancangan hit-hits kita 9 malam hingga 10 malam. Pastinya untuk siapa? Kalau bukan untuk koma aja ya. Okay, sebab ini akan tugas Masita pula akan bersama koma dan segmen Moge Bang kita. Jam 2 petang hingga 7 malam nanti insyaAllah ya. Dan pasti koma terus setia bersama kami FM. Dan semua terus menjadikan Pilihan FM sebagai teman setia koma di mana saja 18 jam setiap hari. Kami tidak jemu-jemu bersama koma dan koma juga tidak jemu bersama kami di Pilihan FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi Perak FM Station Anda.
2: Untuk koma je.
0: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Susah Membawa Mudah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang saya hormati, terhormat, sahabat-sahabat, mudarosah. Dan saya sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan-puan senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah, dibimbing hidup kita selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berdoa agar mudarosah kita ini dimasukkan dalam amal-amal soleh untuk kita semua. Lebih-lebih lagi apabila kita menekuni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa perkara yang aku larang kamu, hendaklah kamu jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu." Dan apa juga yang aku arahkan kepada kamu, lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Fa innam ahlakal ladzina min qablihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan hanya senya kaum-kaum sebelum kamu dibinasakan oleh Allah kerana mereka banyak pertanyaan mereka dan banyak perselisihan mereka dengan para anbiya mereka. Jadi kita telah melalui tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi, dia terpecah dua, sama ada dia haram ataupun makruh. Kita dah selesaikan perbahasannya. Kemudian wa ma amartukum bihi, dan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh dia tercabang dua juga, di antara wajib ataupun sunat. Cuma dalam hadis itu menyebut faktu minhu mastata'tu, faktu bihi mastata'tu, faktu bihi mastata'tu. Maknanya apa yang Nabi SAW suruh, hendaklah kita lakukan. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat tadi ni, kita lakukan mastata'tum sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu. Dalam situasi-situasi tertentu di luar kemampuan kita, dan di sana ada solusinya yang ditunjukkan kepada kita. Solusinya contohnya pada kaedah yang kita telah bahaskan pada minggu lepas. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat mengharuskan benda yang dilarang. Itu adalah satu bentuk kemudahan. Islam itu mudah dan tidak menyusahkan. Kaedah pertama yang kita bicarakan yang lepas, darurat tubihul mahdurat. Darurat dalam hal-hal satu keadaan, darurat. Tetapi darurat ini dia ada dia punya benchmark je lah, dia ada penanda aras dia. Bukan semua perkara kita beralasan darurat, darurat, darurat. Dan dia ada kadarnya, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dia ada kadar-kadarnya. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk kembali kepada kitab dan juga kepada perbahasan yang lepas. Hari ini, hadirin mukminin sekalian, kita masuk satu lagi kaedah yang baru, iaitu al-masyaqqatu, kesusahan, kesusahan, kesukaran itu tajlibu taisir. Dia akan membawa kepada satu bentuk kemudahan. Sebelum kita merujuk kepada kitab, terus kepada contoh bagi mudah kita faham. Contohnya adalah bila kita menghadapi kesusahan. Contohnya bermusafir ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan. Maka di sana ada dipanggil kemudahan. Jadi orang musafir boleh berbuka puasa. Contoh-contoh biasa. Contohnya susah, kesukaran nak dapatkan ubat. Yang ada hanya ubat yang mengandungi babi contohnya. Tapi terpaksa digunakan untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan anggota daripada musnah. Maka al-masyaqqah, kesukaran itu, tajlibu taisir, dia akan membawa kepada kemudahan. Itu contoh supaya perbahasan kita lebih tersedia, kita lebih bersedia untuk menekuni kitab dalam keadaan nampak contoh dulu. Baru kita tengok kitab. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Baik. Bermaksud, qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bihima amin, wa tarjamahu al-mutarjimun wa nafa'ana bihim amin. Kesusahan membawa kepada kemudahan. Ini prinsip asas dalam syariat. Syariat Allah, syariat Allah ini, tuan-tuan kita ulang, kalau tertuang dalam percayaan, ia dipanggil aqidah. Kita aqidah tauhid, aqidah ahli sunnah wal jamaah, ala tariq, al-asyairah wal maturidiyah. Kalau tertuang dalam hukum hakam perbuatan manusia, dipanggil fiqah, syariat fiqah. Fiqah kita mazhab yang masyhur. Empat mazhab itu dan umumnya di Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Kalau syariat itu tertuang dalam penjagaan hati dan akhlak, dipanggil tasawuf. Kita banyak mengambil al-mutasawuf ini daripada Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dan juga Junayd Al-Baghdadi contohnya. Jadi syariat ini diturunkan kepada kita, konsep asasnya adalah dia bukan menyusahkan. Semuanya syariat kita, syariat yang diturunkan kepada kita itu dia membawa kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan kepada kita sama ada kebahagiaan itu dapat dikecapi segera di dunia ataupun kebahagiaan itu ditangguhkan oleh Allah nanti sampai akhirat. Kerana umumnya dengan mata kepala kita sendiri kita melihat ada orang beriman, kuat semayang tapi masih susah kehidupannya di dunia ini. Tapi kita yakin dengan janji-janji Allah, orang yang begitu insya Allah di akhirat akan menemui kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah janji daripada Allah. Mereka yang hidup atas landasan syariat. Cuma ada yang direzekikan dapat awal di dunia dan nanti disambung di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Dan ada segelintir yang diuji oleh Allah. Di dunia ini, belum menikmati kebahagiaan kerana kebahagiaannya akan dilipat gandakan nanti di akhirat nanti. Dan syariat yang diturunkan kepada kita adalah membawa kemudahan dan membuang kesulitan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu memperolehi kemudahan, keringanan, kesenangan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Asasnya mudah. Dikuatkan lagi dengan surah Al-Hajj ayat 78, ma ja'ala 'alaikum fid-din min harajin, dan Allah tidak menjadikan kamu dipaksa menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Dan dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Yassiru, permudahkanlah. Bukan bermudah-mudah, tetapi jangan anggap bahawa urusan agama, syariat agama itu susah dan sukar. Yassiru wala tu'assiru, permudahkanlah dan janganlah kamu menyusahkan agama itu. Jadi, tuan-tuan sekalian, itulah tuan-tuan keindahan hidup beragama. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian, kalau kita faham agama, maka agama itu tidak menyusahkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dirinya itu kebaikan, Allah beri faham dia kepada urusan agama. Bukan sekadar faham hukum fiqah, tetapi faham hukum-hukum tauhid, hukum tasawuf dan hukum syariat, hukum fiqah. Terbaik. Itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sendiri beritahu bahawa agama itu mudah dan permudahkan, jangan menyusahkan. Contoh, ya seperti mana yang kita sebut tadi. Di antara perkara yang jelas terdapat dalam syariat, ialah Allah mengharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir. Contoh, orang musafir susah nak puasa, maka dibenarkan untuk berbuka puasa. Al-masyakah tajlibu taisir, masyakah kesusahan, kesukaran itu meneruskan puasanya, dia boleh berbuka puasa dengan syarat dia wajib qada lah. Gitu juga dengan orang yang sakit tak mampu nak berpuasa, dia boleh berbuka puasa. Begitu juga mengharuskan solat qasar dan jamak bagi orang yang musafir. Kemudian ketika ketiadaan air, boleh bertayamum. Jika menggunakan air itu mendatangkan mudarat. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang dikatakan oleh ulama, istilahnya adalah sebagai rukhsah. Sebagai rukhsah. Nak buktikan bahawa Islam itu mudah. Jadi berdasarkan kepada apa yang kita baca dua ayat Quran di atas dan hadis yang kita baca dan banyak lagi sebenarnya. Jadi para ulama telah membuat satu rumusan, satu kaedah fiqah dipanggil al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kepayahan itu membawa kepada kemudahan. Dalam situasi tertentu sukar, cuma tuan-tuan sekalian, kesukaran itu perlu diukur dengan baik. Nanti kalau ada masa di hujung ni nanti kita akan cuba sebut adakah kesukaran sampai tahap mana yang boleh kita menikmati kemudahan Allah Ta'ala. Kesukaran yang sampai tahap mana yang menyebabkan kita boleh mengambil rukhsah daripada Allah Ta'ala. Ini nanti kalau ada masa kita akan sebut sedikit. Baik. Kaedah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kepayahan membawa kepada kemudahan, ini menyelesaikan banyak masalah-masalah furuk fiqah, cabang-cabang fiqah. Dan kaedah ini kaedah yang besar dan kaedah yang membina hukum hakam fiqah. Maksud kaedah ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita mukallaf apabila kita menghadapi beberapa suasana yang menyukarkan, menyusahkan kita untuk melaksanakan kewajipan syarak dan ketaatan dan menyulitkan kita untuk committed, beriltizam dengan bentuk yang sempurna dan menyeluruh. Ini penting untuk kita baris bawahi. Apa yang Allah suruh, kita nak buat sesempurna yang mungkin, tapi kadang-kadang tak mampu nak buat sesempurna yang mungkin seperti mana yang diminta. Maka kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi itu menjadi sebab untuk kita mendapat kemudahan dan keringanan dengan cara dipermudahkan pelaksanaannya dan dibuangkan kesusahan yang ada. Dengan itu kita dapat kemudahan dan dapat keluasan, dan lebih penting daripada itu adalah kita sudah tidak ada lagi alasan untuk cuai. Kita sudah lagi tidak ada alasan untuk cuai daripada melakukan tuntutan-tuntutan Allah Ta'ala apabila kaedah ini ada. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran itu akan membawa kepada kemudahan. Baik, contohnya, Ustaz, saya ini tak boleh nak rukuk. Nak solat tak boleh nak rukuk. Solat tak boleh nak sujud. Sukar untuk rukuk, sukar untuk sujud, tak boleh lipat kaki. Itu masyaqqah. Maka, tak ada alasan untuk tinggal solat sebab ada kaedah ni, iaitu kalau kamu susah untuk sembahyang, rukuk dan sujud, sembahyang atas kursi. Contohnya, sembahyang sambil duduk. Ustaz, saya tak larat nak musafir jauh, tak boleh nak puasa. Jangan puasa, tetapi wajib qadha ketika kamu tidak musafir. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi di samping membawa kemudahan kepada kita, dia mematikan hujah hamba. Dia mematikan hujah hamba untuk cuai dan melarikan diri daripada melaksanakan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara contoh pelaksanaan kaedah ini adalah kita ada bisul, kita ada kudis, ada nanah, ada darah di situ. Dia adalah najis, nanah dan darah, tetapi dalam situasi kita ada kudis, kita ada bisul, jadi najis itu dimaafkan. Begitu juga kita berjalan-jalan, debu-debu di jalanan tu lazimnya ada najis. Tapi susah kita nak elak, maka dimaafkan. Membersihkan najis-najis ini, kalau kita nak bersihkan najis-najis ini, dia membawa kesusahan dan menyusahkan dalam kita nak melakukan ibadah. Maka dimaafkan. Contoh lagi. Dimaafkan jika sekiranya kita ni, tuan-tuan, Kita nak masuk bilik air contohnya kan. Kita masuk bilik air. Contohnya Muhammad, saya nak pinjam bilik air. Pinjam bilik air ni maksudnya kita nak buang air lah. Ataupun lagi mudah nak faham, akad. Kita nak masuk bilik air, kita kan bayar 50 sen. 30 sen, dulu sekupang. Sekarang dah ada yang 50 sen. Tak tahulah harga minyak diesel naik sehingga 2 kupang ni makin naik ke apa nama, masuk tandas. Wallahualam, kita pun tak tahu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita bayar 50 sen itu, kita tak mampu nak tentukan berapa liter air yang kita gunakan untuk basuh najis kita. Berapa lama nak duduk, kita gunakan kemudahan masuk dalam tandas, berapa lama. Itu dipanggil rubun. Rubun, satu kejahilan yang, kejahilan sedikit. Bukan fahish, kejahilan yang sedikit. Seperti akad masuk bilik air yang dikenakan bayaran. Sedangkan kadar waktu yang kita gunakan ke bilik air kita tak tentu. Dan juga kadar air yang kita gunakan, berapa liter, kita pun tak tahu. Jadi, dalam keadaan ini, akad dalam keadaan ada sedikit rubun, sedikit ketidakketahuan itu, dimaafkan. Sukar untuk kita menentukan perkara-perkara ini, dan sukar untuk kita menjelaskan dalam setiap akad, setiap orang yang gunakan bilik air itu. Sedangkan manusia perlukan kepada hajatnya kepada menggunakan bilik air. Masalah yang sama dengan memasuki bilik air yang telah diterangkan di atas adalah masalah mengupah tukang cukur. Kita gunting rambut, tuan-tuan sekalian, lazimnya RM10, RM12. Tapi kita tidak mampu untuk menentukan berapa lama, bergantung kepada rambut kita ni jenis dawai ke apa sebagainya. Jadi susah nak didetailkan satu persatu. Maka akad itu adalah diterima walaupun ada rubun. Rubun ni maknanya benda yang kita tak tahu tapi dalam kadar yang, skala yang kecil. Dan kita boleh meletakkan lagi banyak masalah-masalah cabang yang baru di bawah kaedah ini. Seperti menaiki kenderaan pengangkutan sama ada besar ataupun kecil. Kerana kita naik pengangkutan awam ni, kita pun tak tahu kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya. Jadi yang kita gunakan tak serupa di antara satu sama lain. Jadi tentukan ini adalah untuk kaedah yang besar. Dan faham tak? Faham tak apa yang kita sebut tadi ni? Contohnya lagi ni musim korban. Dalam hukum fiqah kan? Ketika berkorban nanti, manalah tahu lembu terlepas, maka dia termasuk dalam telaga. Muka dulu masuk, kaki ke atas. Nak ditarik, payah. Nak disembelih, tak boleh. Tengkuknya belah dalam. Jadi, ni membawa kesukaran nak sembelih kat tengkuk dia. Binatang yang mati, yang terjerobos dalam telaga. Maka di kalangan kata-kata fiqah dulu yang lama-lama, boleh untuk ditusuk atau disembelih di mana-mana tempat. Contohlah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Cuma untuk ambil perhatian tuan-tuan, bukan semua kita rasa susah tu kita boleh tinggalkan ibadat. Di sana ada dipanggil tawabit, parameter. Contohnya tuan-tuan sekalian, kesusahan yang jenis macam mana yang disediakan kemudahan. Baik. Contohnya tuan-tuan sekalian, kesusahan tetapi dia tidak menghilangkan tanggungjawab syar'i. Ada susah tapi dia tak boleh ambil kemudahan. Jadi maknanya ada kesusahan tetapi tak boleh tinggal kesusahan, tidak boleh tinggal kewajipan tu. Contohnya susahnya mandi dan wuduk ketika sejuk. Sejuk sikit-sikit. Oh sejuk, tak payah semayang lah. Tak payah wuduk. Tak. sejuk sikit-sikit, wajib untuk kita masih melaksanakan tanggungjawab. Contohnya lagi, puasa panas terik contohnya. Jadi kita menghadapi kesusahan. Tetapi panas terik itu, selama mana kita boleh hadap, kita hadap. Contohnya lagi ni, nak pergi menunaikan fardu haji ataupun nak pergi berjihad, pasti kita akan melalui kesukaran-kesukaran. Nak berjihad berhadapan dengan musuh, nak pergi haji contohnya dengan sesaknya dan sebagainya. Maka kesusahan-kesusahan itu tidak menggugurkan kewajipan. Contohnya lagi, kalau dilaksanakan hukum hudud, rejam, zina dan sebagainya, dia sudah tentu membawa kesukaran hilang nyawa kepada penjenayah. Tetapi ia tidak menggugurkan syariat untuk dilaksanakan hudud, rejam, zina dan sebagainya. Kerana ia disyariatkan begitu dan memang itu untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Itu contoh-contoh. Susah juga, tetapi susah yang tidak menggugurkan syariat. Itu contoh-contohlah tuan-tuan sekalian. Jadi bukan senang-senang kita nak kata susah, maka tergugur syariat, tak. Dalam surah Al-Insyirah pun ada ayat tentang kesusahan, pasti ada kesenangan, betul? Fa inna ma'al usri yusra, dua kali diulang. Jadi baik, wallah alam, antara hikmah besar kaedah ini adalah menutup hujah mereka yang sengaja mencari alasan untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib kita tinggal, wajib mesti kita lakukan. Yang sunat, rugi kalau kita tinggalkan. Ha, itu tagline yang semalam, kemarin dulu disebutkan oleh salah seorang daripada Cik Fadil rasanya, Fadil Hassan. Sunat adalah kalau kita tinggalkan, dia bawa kerugian kepada kita. Teruskan, saya rasa setakat ini dulu untuk mudarasah kita, dan esok insyaAllah kita akan sambung. Oh, ada di bawah ni. Kadar kesusahan yang boleh membawa kepada kemudahan. 82 insyaAllah. Dipanggil parameter lah. Dipanggil parameter kesusahan sampai tahap mana yang membolehkan kita mengambil kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah nak bersihkan kuku semasa wuduk. Selalu ada sikit abu hitam yang bersaiz kecil di kuku. Tapi kita buang juga abu. Nah, itu contohlah teruskan. Kuku kita ni ada banyak jenis. Nah, kuku kaki kadang-kadang kuku tu dia dah masuk dalam daging. Pada hujung kuku. Dia tak kalah kita ketik kuku. Ketik kuku ni bahasa orang Perak lah, ketik kuku. Jadi susah untuk kita sampai peringkat nak congkir dan sebagainya. Itu adalah kemaafan-kemaafan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana tamah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Allahumma ansur juyushal muwahidin. اللهم انصر إخواننا المرابطين والمؤيدين اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا مبينا اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم واغفر موتاهم واجمعنا معهم في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
2: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Susah Membawa Mudah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

Sama aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Baik, terus bersama di Barang FM, hiburan berinformasi. Assalamualaikum, salam pertemuan untuk koma yang dari tadi dah ya, bermulanya siaran Perak FM dari jam 6 pagi hinggalah ke saat ini, dan kalau boleh lajakkan sampai jam 12 malam. Okey, meneruskan lagi siaran Perak FM untuk edisi Selasa 8 hari bulan September 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah menerusi Moh Gebang 2 petang hingga ke 7 malam, menggantikan rakan setugas DJ Faizal yang masih lagi bercuti ketika ini ya. Jadinya kalau tadi bersama dengan DJ Eli Fazilah Hanafi yang dah pun menamatkan tugasan konti sebentar tadi, ia menghiburkan koma, dan begitu jugalah teman ya, Mas Linta Muhammad Lot untuk menemani petang koma lah pula kan. Lepas makan tengah hari pula tu, tengah nyandor-nyandor tu, kalau yang berkhoja tu dah kembali dah ke pejabat untuk meneruskan tugasan ya untuk hari ini. Nak menantikan sampai jam 5 petang mungkin. Yalah, waktu normal, waktu bekerja 8 hingga 5 petang mungkin ya. Dan kepada yang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Mungkin kalau tadi dah baru makan tengah hari, kemudian memandu, memandu pula ke mungkin perjalanan yang jauh agaknya. Jadi elakkan daripada rasa mengantuk tu, untuk segar-segarkanlah mata tu kan, sebab perjalanan rasanya jauh tu lagi kan. Jadi kalau kita dalam keadaan yang mengantuk, memandu tu memang mengundang bahaya juga tu untuk kita ya. Jadi jaga diri semuanya, moga yang baik-baik ajalah untuk koma, dan pastikan dengan dalam keadaan cuaca yang masih lagi hari ini berjerebu juga ya. Jadi insyaAllah kita cuba kongsikan nanti info-info bacaan IPU kita bagaimana agaknya, dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM menerusi seleksi nostalgia lagu-lagu yang menggamit kenangan.

0: tapi apakan daya, dia bukan milikku.
1: Harapan setinggi gunung.
2: Udahlah Tuyub, jangan banyak berangan. Nah, makan ni, cucu ruayan dah siap.
0: Jomlah. Tapi bukalah radio tu dulu. Petang ni Yop Yong 2 hingga

0: daripada penyanyi Moses Wedham, kalau kamu masih ingat lagi penyanyi ini ya, dengan lagunya berjudul Bukan Kerana Dendam. Ada juga yang kata Moses Wedham, kan kita ada juga penyanyi yang namanya Chris Wedham, nyanyian dalam sepi. Mungkin ada beradik lah, sebab apa ujungnya tu Wedham tu kan. Chris Wedham dan juga Moses Wedham, lagu-lagu di tahun 80-an menghiburkan koma menerusi seleksi Nostalgia. Kalau tadi pembuka tirai lagu-lagu mengimbau kenangan persembahan nyanyian Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Lepas tu end dengan Cinta Melankolia. Kita ada juga oldies yang kita selitkan, Mary Hopkins, kalau kamu masih ingat lagi, Those Were The Days. Juga sebentar tadi Moses Wedham dengan Bukan Kerana Dendam. Banyak lagi ni rangkaian lagu-lagu retro kita untuk kita imbau kembali kenangan, kan? Tiada yang lama, tiadalah yang baru, ya. Okey, dalam pada itu nak berkongsi sedikit lah apa perkembangan bacaan IPU kita, ya. Dan bagi negeri Perak sendirilah, kalau tengok keadaan dari pagi tadi agak berjerebu juga, ya. Jadi untuk setakat jam 2 petang, bacaan IPU ataupun indeks pencemaran udara kita setakat 2 petang ini, kalau di belah Taiping bacaannya 129, iaitu tahap yang tidak sihat lah, ya. Jadi kalau keluar tu pastikan koma, memakai pelitup muka lah disarankan, ya. Tambah pula yang golongan yang berisiko, anak-anak kita yang dah bermula bersekolah dan sebagainya, ya. Okey, dan setakat jam 2 petang, kalau tu di Tasik, di belah Tasik Ipoh, iaitu bacaan yang tidak sihat juga 159, di Pegoh Ipoh 151, di Seri Manjung 156, dan di Tanjung Malim 157. Itu dia bacaan IPU kita, iaitu pada tahap yang tidak sihat semuanya. Jaga kesihatan dan terus kita berhibur. Dan kalau nak nyembang dengan teman, boleh aja hantarkan ke WhatsApp Berat FM untuk kongsikan apa cerita koma hari ni, dan macam mana agaknya keadaan jerebu di tempat koma tu. Jadi boleh kongsikan bersama, ya. Yop Abang Fendi Jelapang kita, assalamualaikum mas. Assalamualaikum salam. Sambil berehat layan Perak FM, sambil nyandor tu dengarkan pula lagu-lagu, ya, nostalgia kita. Memang teringat balik lah kenangan zaman 80-an, 90-an. Masa tu memang kalau kita imbas kembali, memang zaman persekolahan lah, kan, dan zaman bujang-bujang dulu. Dan kalau di belah Jelapang ni pun ajanya panas dan berjerebu, campur pula dengan hangat pijau. Memang keadaan tu menyebabkan kita hangat pijau, tapi jangan hati jadi hangat pijau, ya. Terus bersama kami di Perak FM, 2.33 minit petang.
1: Dengarkan Zon Nostalgia 80-an, 90-an, 2 petang hingga 3 petang untuk koma aja.

0: Ayah Syekh Fajar Eng dari Ipoh kepada semua pendengar-pendengar setia Perak FM yang sedang bekerja ke, memasak ke, memandu ke atau apa-apa ajalah. Semoga anda terus setia mendengar Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Iya, pastinya Perak FM untuk koma aja. Moga terhibur dengan lagu-lagu menerusi seleksi nostalgia kita. Dan kita selitkan juga lagu bintang legenda tanah air yang tiada gantinya, iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan Putus Sudah Kasih Sayang. Okey, terima kasih mana yang sudi hadir mendengarkan Perak FM pepetang gini kan. Apa ke dibuat tu, boleh kongsikan ya. Teman nak tahu juga ya, macam tadi teman dah kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU, sebab apa keadaan cuaca kita. Kalau di belah Perak ni pun banyak tempat yang berjerebu ya. Dan insyaAllah kita bawakan bacaannya, bacaan IPU kita dari masa ke semasa. Data yang kita perolehi daripada Jabatan Alam Sekitar APIMS yang yang memberikan bacaan IPU semasa bagi negara kita ya. Okey, terima kasih untuk Cu Inta, macam biasalah setiaku di sini katanya, menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak dengan informasinya memang terbaiklah. Kalau perkongsian cuaca di Sarawak memang cantik tapi angat pijau sikit. Ya, apa nak tahu jen kaya kau maya. Tapi tak ada berjerebu. Oh, belah-belah Sarawak tak ada jerebu ke? Jadi macam biasalah. Pepetang pepetang ni ke ataupun yang tengah hari tadi ni cu, masak sardin aja. Lepas tu rebus telur masin, simple-simple aja. Sambil memasak, oh baru nak memasak. Cu kita ni layan retro 80-an 90-an. Okey. Juga kita ada Cik Iyah kita dari Bandar Baru Putera. Ajanya tebal jerebu kita hari ni mah, katanya hati-hatilah kengkawan semua. Itu pesanan dari Cik Iyah kita dari Bandar Baru Putera. Lepas tu dia kata teman dah masuk opis dah. Opis dia dah apa lah. Sediakan bahan-bahan kuih untuk esok. Tengah layar daun pisang ni nak buat kuih koci. Lama tak makan kuih koci lihat-lihat macam tu sedap tu masuk, kalau masuk ke mulut tu. Dan terima kasih mas, sedap-sedap lagu petang ini. Yelah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Apa agaknya bila terdengar lah lagu tu, kenangan apalah gamaknya yang kau mahu teringat tu. Kod ada nak dikongsikan, boleh aja. Ni lebih kurang dalam 5 minit, kurang dari 7 minit untuk kita bersama menerusi seleksi nostalgia kita. Juga ada ni, kalau nak ngantarkan voice note pun boleh juga ya. Teman nanti teman siarkan untuk jam yang seterusnya ya, bila-bila sepanjang kita bersama ni menerusi segmen Buah Gebang kita. Nama pun Buah Gebang ada sebab apa, teman konti seseorang. Jadi kalau nak bergebang ni, bergebang dengan koma lah. Sebabnya tak ada sparring untuk bergebang. Jadi nak bergebang dengan koma. Jadi bolehlah ngantarkan di Wasna ataupun kalau nak nali pound pun boleh, 545-8559 ya. Okey, ni daripada Ahmad dari Terengganu pun ada mendengarkan Perak FM. Terima kasih. Menerusi aplikasi RTM Klik ya koma, ataupun menerusi portal Radio RTM ya. Juga kita ada Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping juga. Petang Selasa, selamat petang Selasa. Okey, salam pada pendengar Perak FM di mana saja berada dan jaga kesihatan sepanjang masa dalam keadaan tempat kita ni berjerebu ya. Dan info IPU Taipei 120, itu kira tahap yang tidak sihat lah koma ya. Boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM lagi 010-200-7055. Dan sambil-sambil tu juga satu info yang nak dikongsikan, mungkin ada yang tengah mencari-cari kerja ni. Jadi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak ada nak menjemput rakyat Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan yang berkelayakan di Pelawa memohon bagi mengisi kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak kita, ya. Ada 4 jawatan yang ditawarkan, ya, oleh SPA Perak kita, Kerajaan Perak kita, iaitu yang pertama penolong pemelihara hutan grade G5, klasifikasi perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap, ya, dan jawatan yang kedua pengawas hutan iaitu grade G1, klasifikasi perkhidmatan pertanian dan bertaraf tetap. Jawatan yang ketiga pereka, iaitu grade B1, klasifikasi perkhidmatan bakat dan seni secara kontrak, ya, tarafnya adalah kontrak, dan artis budaya grade B1 bakat dan seni kontrak juga. Jadi boleh memohon melalui sistem kerja ya SPA di pautan kerjaya spa.perak.gov.my, dan tempohnya sehinggalah 10 September. Jadi tarikh tutup permohonan adalah 10 September hari Khamis sebelum jam 11.59 pagi pada tarikh tersebutlah. Jadi keterangan lanjut boleh rujuk unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak ataupun boleh menelefon di talian 05-254-0615, ya, 05-241-0734. Waktu pejabat lah kiranya. Okey, mana yang tengah mencari kerja? Okey, ini dia. Kalau koma masih ingat lagi dengan kumpulan Kembar dengan lagunya berjudul Kola Biru.

Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak bekerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: любовью гули и дуэ. Мунки Пророчи Пера ФМ.
1: Ini mau ada anum daripada Tanjung Tualang. Apa lagi koma? Mau gebang koma di Perak FM. Untuk koma aja.
2: Perbendaharaan logat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau korang nak tahu hangat pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
3: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
4: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat pijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Ni macam nak pecah. Hangat video.
1: Untuk koma je.
2: Okey, itu dia antara perkataan lorak perak kita. Kalau dah rasa panjang melampau kopi tu kan. Dari budak libang libu dia buatnya. Itulah hangat pijau. Rasa nak tojon kayu. Okey, ramai ni yang berkongsi di WhatsApp Radio FM pun kata dengan dalam keadaan yang cuaca yang panas sekarang ni ya. Dan dijangkakan fenomena El Nino ni yang cuaca yang panas ini akan berlarutan sehingga tahun depan lah kiranya. Jadi banyak-banyak kita kena jaga kesihatan kita ya masing-masing. Okey, untuk kita terus bergebang. Nama pun segmen Mo Gebang. Jadi Mo bergebang bersama teman. Ya, boleh hantarkan ke WhatsApp berakam ataupun nak nali pound pun boleh juga. 5458559. Mari kita Mo kita gebang. Ya. Terima kasih untuk rakan pendengar yang ada mengantarkan voice note ni. Kita tengok ni siapa gamaknya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera buat DJ Maslita yang sedang bertugas di Kunti
2: Perhatian
3: dalam siaran Moh Gebang pada petang ini.
2: Yo.
3: Semoga sihat dan baik hendaknya.
2: Alhamdulillah sihat.
3: Nampaknya cuaca agak hujan-hujan sedikit. Hujan ringan di sekitar Gunung Semanggul. Alhamdulillah. Semoga dengan hujan yang turun, hujan ringan yang turun ini dapat mengurangkan sedikit masalah panas yang terik dan juga masalah jerubu yang sedang melanda di kawasan Gunung Semanggul, Bagan Serai, Taiping. Moga-moga ia memberi kebaikan kepada masyarakat di sekitar Gunung Semanggul ini dan kita dapat melakukan aktiviti pekerjaan dan urusan kita pada hari ini dengan lancar dan sebaik mungkin. Dan juga mungkin kepada mereka yang sedang memandu di atas jalan raya, supaya mereka sentiasa berhati-hati di jalan raya, pandu cermat. Moga-moga mereka selamat sampai menuju ke destinasi yang mereka lalui pada saat dan ketika ini. Selamat petang dan salam hormat dari
2: Udah lebur. Apa pun aja benar lah Cik Khair kita ya, yang mendengarkan di Gunung Semanggul itu kan. Tapi sekerat pula. Tak habis lagi closingnya. Rupa wartawan di lapangan. Terima kasih apapun. Itu rakan-rakan pendengar kita. Jadi nak dengar juga suara-suara koma, boleh ngantarkan voice note di WhatsApp RFM lah. 0102007055 dan talian kita 5458559. Mau kita bergebang ya. Juga terima kasih untuk Kak Zah kita di Nibong Tebai. Nibong Tebai macam mana keadaannya? Berjerebu ke ataupun tak ni Kak Zah? Katanya tak lupa buat semua pendengar setia. Kak Zah hari ni makan awal katanya. Pukul 1 tadi dah makan. Mula-mula tadi nak pergi kelas Fardu Ain katanya. Dah tak ada lah pula. Tak pandang pula kelasnya ya. Jadi tak jadilah pergi kelas nak menjahit baju lah pula. Tu aktiviti Kak Zah kita ni. Cuaca kat sini pagi tadi hujan. Ni dah panas angat pijau balik. Kak Zah pun tak berapa nak sihat. Ya, ramai ni yang mengalami batuk-batuk ya. Tekak tu pun rasa macam perit, tak selesa ya. Semput sakit tekak katanya. Menu hari ni sambal Jawa dalam padi tu pun. Koma sambal Jawa. Sambal tumis sotong. Goreng ikan kerisi rebui telur masin. Mak ngundang betul Kak Zah ni. Dekat sini pun cuaca nampak macam berjerebu. Jadi kena minum air secukupnya. Bukannya air yang manis-manis koma ya. Air kosong. Kalau orang Perak sini panggil air mati. Jadi itulah yang afdalnya untuk kita menambah air dalam tubuh badan kita. Sebabnya kalau tak cukup tu nanti jangan sampai kena masuk hospital. Udah kena masuk air lah pula. Ya, ha, jadi jaga kesihatan semuanya. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Nak dengar lah suara-suara komen tu, boleh bersama kita bergebang di ruang udara Perak FM. Okay, dari Def Gapsi dengan lagunya berjudul Merah.

0: hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: je.
1: Ya, Perak FM untuk kamu aja tak mandang yang lain. 3:32 minit petang. Ya, moh kita pergi bang koma. Apa cerita koma pada petang ini? Terima kasih mana yang sudi berteman dengan Perak FM. Dan kalau tengokkan di WhatsApp Perak FM ni, ada juga yang menghantarkan voice note juga ni. Mari kita dengar siapa ramaknya. Yo.
2: Assalamualaikum dan salam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Selamat Hari Malaysia. Tak lama lagi. Pada DJ Kak Yung, Kak Yung Mas Nita AK Mak Dara
1: ajanya.
2: Teman Yudin Toyit Basker.
1: Oh Yudin kita
2: Kampung Kepayang, Taman Raya Mesra.
1: Taman Raya Mesra.
2: Keadaan di sini cuaca nampak terang juga, tapi mendung sikit lah. Nampak jerubu tu masih ni lagi lah.
1: Ada?
2: Saya Yudin doa kepada semua negeri-negeri dalam Malaysia dan semuanya, dunia semuanya, terutamanya di Sabah dan Sarawak, berkurangan minta hilanglah apa ni jerubu ni ya.
1: Yeah. Kak Mas. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin.
2: Dan Kak Mas tolong putarkan kalau boleh lah. Kalau nak putar lagu lah.
1: Lagu apa?
2: Teman nak lagu ni Bhatra Merdeka dengan apa ni? Arwah P. Ramli dengan Tan Sri P. Ramli dengan Saloma tu apa yang sebenar Hari Kemerdekaan lah. Ini yang lagu lama dia tu kan.
1: Iyalah.
2: Okey, itu sajalah daripada saya Kak Mas. Semoga apa ni selamat
1: apa
2: Hari Kemerdekaan lagi dan selamat Hari Malaysia pada semua.
1: Yeah.
2: Dan Perak FM untuk koma aja. Tak ada yang lain. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Yudin kita. Itulah dia ni. Ya. Teman ada iyalah. Sebab apa kita masih lagi dalam bulan kebangsaan. Baru je kita menyambut hari kebangsaan kita ataupun hari kemerdekaan pada 31 hari bulan hari itu. Tapi satu lagi tarikh keramat negara kita iaitu Hari Malaysia yang jatuh pada bulan ni lah, 16 September nanti. Ya. Apa kata kita dengar apa yang nak dikatakan daripada Datuk Kazim kita.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Setelah Perak FM, 18 jam setiap hari dari Emelina. Untuk koma aja.
1: Okey, pastinya 18 jam sehari menemani koma. Kalau tengokkan jam dah pun 3.49 minit petang. Selamat petang. Mana yang sudi berterbangkan Perak FM. Apa pun untuk kata-kata hari ini, takdir yang tertulis. Seerat mana pun kita menggenggam jika bukan milik kita, ia tetap hilang. Dan kerana takdir tak tunduk pada keinginan, ia berjalan atas kehendak Tuhan. Jadi sejauh mana pun kita melempar pergi, jika itu tertulis untuk kita, ia pasti kembali. Kerana yang ditakdirkan takkan tersasar, akan datang semula tepat pada waktu yang benar. Okey, terus dengan okey, kalau tengokkan di WhatsApp ni, rakan-rakan pendengar yang sudi bertemankan Perak FM, untuk saya raikan. Ya, terima kasih untuk Yub Zahar Ramli dari Felda Besia Greek. Katanya boleh tak lagu daripada Zana Zain, Madah Berhela? Sebab apa? Bila dengar lagu ni, dia kata teringat masa teman keluarga belayar kapal dengan syarikat MISC 15 tahun lepas katanya. Dan lagu ni mengembalikan ingatan teman dengan klasik-klasik kapal semasa belayar di lautan Brazil. Kalau orang keluarga kapal ni kan, seronok ya dapat belayar sambil-sambil boleh tengok negara orang kan. Tapi itulah, meredah lautan yang luas tu ya. Macam mana agaknya teman, kalau ni pun tengoklah, tengok laut memang seronok, memang mendamaikan kalau kita tengok ya, ombak laut menghempas pantai ya. Tapi itulah, kalau naik esok pula mabuk laut. Okey, dia kata tengah laut tak ada internet, tak ada siaran radio. Jadi kami pasang aja radio kaset jenis lama tu. Oh iyalah, 15 tahun yang dulu eh. Itu dulu. Sekarang dah kahwin, dah ada pencen, nunggu ladang sawit arwah ayah aja katanya. Okey, di Felda Besia Greek ni cuaca panas lik-lik. Dan juga berjerebu. Itulah dia. Terima kasih untuk Yop Zahar yang mendengarkan Perak FM ini. Tapi itulah, dalam keadaan cuaca kita yang sekarang ni tengah berjerebu ni, mungkin ada yang dia rutin dia, sebab ini satu gaya hidup yang sihat, tahniah diucapkan ya. Tapi dalam keadaan cuaca begini, kalau nak beriadah itu, riadah tu memang sihat, tapi kalau dalam keadaan cuacanya macam ni ya, tak salah, salah masa lah dan salah keadaan juga, dan ia boleh membawa padah ya. Sebab apa? Jerebu bukan sekadar udara yang nampak berkabut ya, tapi partikel-partikel halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita. Dan cuaca panas juga boleh menyebabkan badan kehilangan air dan meningkatkan risiko heat exhaustion ataupun heat stroke ya, stroke haba. Jadi jangan kita fikir pula ya, eh dah biasa panas dah aku ni kan, lepas tu aku ni sihat, takkanlah jadi apa-apa. Jadi kita jangan tunggulah badan kita tumbang baru kita nak berhenti ya. Sebab apa? Badan kita ni, ketahanan badan kita ni pun ada hadnya. Ego kita yang selalu tak mengaku tu, jadi tolonglah ya. Kalau kualiti udara tak baik ataupun cuaca terlalu panas, ubah rutin kita. Mungkin kita boleh memilih untuk beriadah di tempat yang tertutup ya. Indoor. Okey, pilih waktu yang lebih sesuai. Kita kena minum, macam kita selalu pesan lah, selalu minum air secukupnya dan berehat ya, apabila badan tu dah mula dah bagi signal ya, dah bagi tanda. Jadi tak perlulah kita buktikan ketahanan diri dengan kita mempertaruhkan kesihatan. Hari ini mungkin kita rasa kuat ya, esok belum tentu lagi badan kita. Jadi bagi peluang pada badan kita inilah ya. Jaga diri dan selamat beriadah kepada koma. Jadi pilihlah indoor, riadah indoor ya. Jadi Terus juga kita nak mengamalkan gaya hidup yang sihat ya, tapi jaga kesihatan, jaga badan kita sebab nak pakai lama. InsyaAllah mudah-mudahan ya panjang umur. Kalau banyak umur pun, kalau tak sihat pun ni juga kan. Okey, terus bersama kami dan 5 minit lagi ke jam 4 petang. Nak masuk dah untuk jam yang seterusnya. 2 petang yang ketiga, 1 jam. Ni nak masuk dah ke jam yang kedua. Terus bersama kami. Okey, untuk Yuk Zahar kita, terima kasih kerana memilih siaran Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Yalah, kita ni dalam hidup kita ni memang penuh dengan kenangan kan. Okey, ini dia lagu daripada Zena Zain dengan Madah Berhela. Pastinya di Perak FM untuk koma aja.

0: Ome aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gree 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Tony Mamak Halim dari Sepang Perak. Perak FM untuk komen aja.
1: Teman CPI dari Gopeng, Perak FM untuk komen aja.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yok Mbo dari Pedai Kombak untuk komen aja. Perak FM terbaik.
3: Terbaik pada koma yang terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, masuk jam yang ketiga lah untuk saya, Mas Lita, terus temankan koma. Moh kita pakai bang koma dan apa ceritanya koma hari ini untuk dikongsikan.

Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM katanya. Yelah Perak FM, radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Okey, dengar ucapan selamat petang kepada

0: Roy Boroy. Okey, apa ceritanya tu?
1: Keluar pagi, balik malam. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar, apa cerita? Assalamualaikum.
0: Apa cerita?
1: Hari ni di Taman Meru ni mendung tapi panas.
0: Taman mendung?
1: Mendung tapi panas ya.
0: Taman mendung.
1: Apapun, steady lah yang Perak FM untuk komen je.
0: Okey, belah-belah sana pun dia nampak mendung ya. Teman tak tahulah mendung hidupnya. Sebab apa? Kalau dalam keadaan berjerebu macam ni, macam mana ke? Ni, tapi terima kasihlah untuk Roy Boroy Taman Meru ya. Juga kita ada Kak Yong Suraya, kita di Taman Seroja Kuala Kangsa. Salam lah, hadir mendengarkan Perak FM. Jerebu kuat ni, udah macam berasap. Itulah dia ni keadaan cuaca kita sekarang ni ya. Jadi sentiasa lindungi diri kita dan ahli keluarga daripada kualiti udara yang tak sihat ni ya. Inilah kita pesan yang kita jadi amalkan langkah-langkah pencegahan yang disarankanlah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kita. Kalau mengalami batuk berterusan, tekak yang parit, mata pedih, sesak nafas, jangan tunggu koma. Segera lerah dapatkan pemeriksaan dan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Jadi jangan abaikan gejala-gejala yang kita dah rasa ni. Jadi bertindak dengan segera ya, demi kesihatan bersama lah. Itu ya. Kalau anak-anak kita ni, carikanlah pelitup muka. Kalau derma tu dah di luar, tambah pula kalau ada yang berisiko macam lelah dan asma semua ya. Okey, hati-hati semuanya. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 4.18 minit petang ya. Terus menghiburkan petang Selasa kamu. Okey, dari Manbai dengan lagunya berjudul Positif. Jadi kita positifkan diri.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H.
2: Huruf H.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan

0: ke yuk yuk
1: dongeng-dongeng juga pun kita bergebang di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma aja.

terhibur dengan lagu yang saya siarkan sepanjang kita bersama. Ini itu dia, Mas Jo. Mas di sini. Itu Mas Jo. Mas di sini di Konti Barat FM dan juga di Ruang Udara Perak FM lah, untuk terus menemani petang koma. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar yang masuk pada jam 4.18 minit petang tadi, ya. Okey, dan moga-moga semuanya okey-okey belaka, ya. Dan satunya kita perlu perlu tahu, sihat itu rezeki. Kalau kita tengah sihat sekarang ni, bahagia tu pun rezeki. Banyak masa juga rezeki. Disayangi juga rezeki. Tak putus duit pun rezeki. Dapat apa-apa yang baik juga rezeki. Jadi syukurilah, ya, walau dengan sekecil-kecil rezeki yang kita nikmati. Baik, untuk jam yang seterusnya ini, masuk jam yang kelima, saya rasa ya, untuk terus menemani koma, saya nak kongsikan juga, ya, perkembangan IPU kita, ya, bacaan IPU setakat jam 4 petang, ya, bagi negeri Perak kita lah, ya. Yang mana kalau setakat ini, setakat jam 4 petang, kalau di sebelah Taiping bacaannya okey dah, ya, hijau, bermakna sederhana IPU-nya, iaitu bacaannya 89, manakala di Tasik Ipoh bacaannya masih lagi pada tahap yang tidak sihat, iaitu 159, di Pegoh Ipoh 152 bacaan tidak sihat juga. Begitu juga di Sri Manjung 156 dan juga Tanjung Malim 156. Jadi itulah dia, ya, terutama pula dengan tiupan angin ini, cumanya dalam keadaan jerebu ini mengingatkan kita betapa bahagianya satu helaan nafas kita. Dan moga kita sentiasa mensyukuri nikmat yang sering kita anggap biasa, ya. Angin yang tetap gerak, ya, yang kita hirup, ya, yang kita rasai, semuanya atas perintah Allah Subhanahu Taala. Dan hari ini kalau kita tengokkan cuaca kita, dengan jerebunya, dan terus kita berdoa agar mungkin esok akan membawakan hujan untuk kita, hujan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Moga cuaca jerebu ni berkurangan, ya. Jadi sama-sama kita berdoa. Baik, terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi, dan jom kita bergebang lagi, ya, sehingga jam 7 malam saya menemani koma ni. Ya, kalau aktivitinya hari ini yang tengah memandu, hati-hati memandu, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kalau yang bekerja tu, nantikan untuk jam 5 petang nak pulang ke rumah. Dan ada juga yang dah pun di atas jalan raya, ya, sebab apa, masuk jam jam 7.30, jadi boleh balik awal 4.30 macam tu, kan, ya. Apapun, selamat merehatkan diri, ya, selepas tugasan ataupun aktiviti seharian, ya, mana yang bekerja. Dan kepada yang menanti-nantikan, ya, tepat pukul 5 dan anak balik, ya, jadi selamat berehat diucapkan. Dan mana yang di rumah yung-yung kita ataupun yuk-yuk kita, jadi moga terus bertemankan Perak FM. Dan ini dia lagu seterusnya, dan saya mengharapkan agar terhibur hendaknya dengan lagu Sarah Raisuddin dengan lagunya berjudul Kesetiaan. Setia bersama Perak FM.

baru saja berlalu fotograf dengan luka seribu rindu ciptaan Sari Amri dan liriknya oleh Sisum. Bawa kita ke 4:54 minit petang dan teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM. Sekejap lagi kita akan sama siang ke Nasional FM untuk kita ikuti utama 5 petang dan kembali untuk jam yang seterusnya di Perak FM.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, stesen anda.
2: Untuk koma aja. Ikuti utama 5 petang sebentar lagi.
3: Hati-hati.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis di Raja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan Bumiputera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Weh, cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Lagi.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran kelembagaan. Kedaulatan undang-undang. Presiden terakhir.
0: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
1: Inilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
0: Hanya benar.

0: itu dia Caca Trisha dengan Warna Hati Ke. Jadi koma yang mendengarkan Perak FM sebahagian daripada warna-warna kami untuk terus mani-mani koma semua. Okey, masuk dah untuk jam yang keempat ya untuk saya Maslita Muhammad Lot terus temankan koma. Apa ceritanya koma pada petang ini ya? Kepada koma yang dalam perjalanan pulang dari pejabat, dah habis dah tugas harian di pejabat dan dalam perjalanan ke rumah tu, jadi selamat berehat lah diucapkan. Jadi ni waktu-waktu puncak ya, banyak kenderaan di jalan raya maupun di lebuh raya. Kalau di lebuh raya tu kita tengok kan ada tak okey, ini nak bagi tahu ya, ada lori rosak di kilometer 257.5 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh Utara ya. Walaupun insiden selesai, pandu dengan hati-hatilah ya. Jadi nasihat keselamatannya, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan yang di hadapan dan patuhi arahan petugas lah ya, ataupun papan tanda trafik di lokasi. Moga selamat sampai ke destinasi. Dan saya juga nak kongsikan perkembangan cuaca kita selain daripada bacaan IPU ya, setakat jam 5 petang nanti. Ini keadaan cuaca kita, perkembangan cuaca, sumber Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ada mengeluarkan amaran ribut petir, dan amaran ribut petir ini akan berlanjutan sehingga jam 7 malam untuk tarikh hari inilah 8 September, melibatkan bagi negeri Perak kita, daerah Larut Matang, Selama, Kuala Kangsar, Hulu Perak dan juga Kerian. Alhamdulillah, rahmat dari Allah kalau hujan ya, hujan turun sikit sebanyak dapat meredakan keadaan jerebu di tempat kita lah kiranya ya. Dan okey, setakat bacaan IPU kita setakat jam 5 petang, kalau di Taiping alhamdulillah dalam keadaan yang bacaan IPU-nya sederhana ya, pada tahap sederhana 89, manakala di Tasik Ipoh 159, tahap tak sihat. Begitu juga Pegoh Ipoh 152, Seri Manjung 156 dan juga Tanjung Malim 156. Terus amalkan langkah-langkah pencegahan bagi kesihatan kita lah ya. Okey, terus bersama kami di Perak FM. Kalau rasanya nak terus bergembang dengan teman, boleh hantarkan ke WhatsApp Perak FM. Terima kasih untuk Yung Marhamah, alhamdulillah selesai tugasan di tempat kerja hari ini, off Swiss, moh kita balik katanya esok sambung lagi tugasan. Yelah, sampailah kita pencin bersara. Begitulah. Ya, samalah kita, Yung Mahamah. Terus bersama kami di Perak FM untuk koma aja.
1: Moh koma, kita dengar Perak FM. Banyak informasi.
2: Ada benar eh?
3: Untuk koma aja.
2: Ada koma tahu ke ya?
0: Pada hari ini, 8 hari bulan September dalam tahun 2002, Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah menutup Forum Kepimpinan Global Asia yang juga dikenali sebagai Pangkor Retreat di Pulau Pangkor. Forum selama 3 hari ini dihadiri oleh 180 peserta termasuk pemimpin industri, ahli akademik dan ahli ekonomi bagi membincangkan cabaran baharu mengenai ancaman keganasan global yang menjadi perdebatan utama dunia masa kini. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan bahawa Malaysia telah membuka pintunya kepada pelabur asing yang mempunyai kepakaran dan kemampuan untuk membangunkan ekonominya dengan tidak membelakangkan kepentingan rakyat dan negara ini. Menurut beliau lagi, manipulasi dan spekulasi mata wang serta pasaran saham perlu ditegah kerana ia mampu menghancurkan ekonomi sesebuah negara. penganjuran forum seumpama ini sesungguhnya mampu mengetengahkan kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan isu-isu global demi kesejahteraan sejagat. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Bukke ba?
1: Untuk koma aja. Untuk koma aja.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

Okey, ada juga yang menyanyi ni. Sha-la-la-la-la. Itu dia lagu dendangan daripada Khalifah. Untuk terus kekal bersama di ruang udara Perak FM ini, untuk saya Maslita temani Komalah. Nah, pun 5.38 yang minit. Nak cakap minit mana? 5.38 minit petang. Okey, apa sajalah yang kita rasai hari ini. Apa keadaan kita, mungkin dilanda kesedihan ke apa ke, cumanya kita cakap pada diri, moga apa saja yang membuatkan kita sedih, air mata kita jatuh, Allah gantikan dengan setiap air mata yang jatuh itu dengan ketenangan, ya. Dan setiap luka yang kita hadapi itu dengan kekuatan, dan setiap doa yang kita pendam dengan kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan, ya. Okey, seterusnya boleh aja hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. Nak kabarkan pada teman petang ni, apa ke kudak petang, macam itulah kita, ya. Jadi bolehlah perkongsiannya hantarkan ke WhatsApp Perak FM, ya, 0102007055. Terus dengan lagu paduan suara Bunga dan juga Lukman Podolski.

0: Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Okey, baru saja berlalu dah yang ke Intan dengan berpaut di dahan cinta. Ha, kita jagalah hati kita ya, kerana hati yang tenang tidak mudah terganggu dengan perkara yang tak penting. Ha, macam kita berharap pada manusia, jadi kita kurangkanlah berharap pada manusia, lebihkan berserah kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana apa yang Allah aturkan tidak pernah salah alamat. Begitulah ya. Okey, terima kasih untuk Yong Intan kita yang mendengarkan Perak FM ni. Selamat petang katanya, dan juga merangkap malam lah, dan nak kabarkan cuaca dekat sini. Kat sini tu kat mana Intan? Alhamdulillah, kejap panas, kejap redup, tapi berangin lah. Tak apalah, Mas ya, apa yang Allah jadikan untuk kita tu semua yang terbaik. Ha, kalau petang ni minum sawana koko tak manis. Tak manis pun sejak sangat. Okey, kegudak koma apa petang ni. Minum aja ke, Yong Intan? Okey, dah masuk dah jam yang terakhir. Kalau tengokkan jam dah pun jam 6 petang. Saya menemani koma ataupun teman menemani koma ni dari jam 2 petang tadi ya. 2 petang sampai ke 7 malam lah kiranya. Jadi boleh sempat lagi untuk koma. Kod ada nak nyembang-nyembang, dan jam yang seterusnya ini kita nantikan rancangan tausiah macam biasa 6:30 petang ya. Kalau mungkin dah tak sempat tadi, tak berpeluang tadi untuk mendengarkan tausiah kita jam 1:30 minit tengah hari, jadi ada ulangannya ya. Dan satu lagi info, okey, kepada anak-anak kita yang sekarang ni menduduki CJ rendah agama Islam ataupun kita panggil serai ni ya. Jadi selamat maju jaya diucapkan ya. Jadi periksa ni, serai ni berlangsung bermula hari ini sehinggalah 10 September ini. Jadi kepada anak-anak ni, tenang-tenang jawab soalannya ya. Moga berjaya dunia dan juga di akhirat, gitulah ya. Okey, terus dengan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma pastinya di Perak FM di petang Selasa.
1: Saya Tadi dan Ben Mansur daripada Perak FM. Kita berhibur dengan Perak FM untuk koma aja.

0: Pandu Cermat Jiwa Selamat, Merah FM, menyayangi kaum away.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma aja.
4: Kepada semua pengguna-pengguna Facebook Perak

0: Faiza Lazim, untuk orang Perak, untuk koma je.
1: Stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Baik, Vera FM untuk koma aja dah pun 6.26 minit dah petang, dah sampai di ujung tugasan saya temankan koma menerusi segmen Moh Gepang kita ni. Tugasan saya akan berakhir jam 7 malam kerana sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti tausiah ya. Apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi tadi sekejap tadi bergebang dengan teman juga ya. Tidaklah seorang bobeknya kan. Mana yang sudi bertandang di saluran nyembang kita itu di WhatsApp ya. Dan juga mengharapkan moga-moga perkongsian kita info-info yang saya kongsikan dapat sama-samalah manfaatnya dan terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jadi selepas ini kamu akan bertemankan, kalau tengokkan jadual, DJ Amira kita akan menemani koma menerusi segmen yang terakhir, itu segmen Atakoma bersama dengan DJ Amira dari jam 7 malam sehinggalah tamat siaran FM untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September. InsyaAllah kita jumpa lagi dan tinggalkan kata-kata ini, kekayaan yang termahal adalah badan yang sihat, ya, hati yang bahagia, jiwa yang tenang, rezeki yang lancar. Moga-moga kita memiliki itu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Susah Membawa Mudah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia, Datuk Haji Zamri Hashim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Yang saya hormati, terhormat, sahabat-sahabat, mudarasah, dan saya sentiasa mendoakan tuan-tuan dan puan-puan senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah, dibimbing hidup kita selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita berdoa agar mudarasah kita ini dimasukkan dalam amal-amal soleh untuk kita semua. Lebih-lebih lagi apabila kita menekuni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa perkara yang aku larang kamu, hendaklah kamu jauhi. Wama amartukum bihi faktu minhu mastata'tum. Dan apa juga yang aku arahkan kepada kamu, lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Fa innam ahlakal ladhina min qablihim kathrat. Kasratu masailihim ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan hanya senya kaum-kaum sebelum kamu dibinasakan oleh Allah kerana mereka banyak pertanyaan mereka dan banyak perselisihan mereka dengan para anbiya' mereka. Jadi kita telah melalui tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi. Dia terpecah dua, sama ada dia haram ataupun makruh. Kita dah selesaikan perbahasannya. Kemudian wama amartukum bihi, dan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh, dia tercabang dua juga, di antara wajib ataupun sunat. Cuma dalam hadis itu menyebut faktu minhu mastata'tu. Faktu bihi mastata'tu. Maknanya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, hendaklah kita lakukan. Sama ada yang wajib ataupun yang sunat tadi ni, kita lakukan mastata'tum sekadar yang kita mampu. Dalam situasi-situasi tertentu di luar kemampuan kita, dan di sana ada solusinya yang ditunjukkan kepada kita. Solusinya contohnya pada kaedah yang kita telah bahaskan pada minggu lepas. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat mengharuskan benda yang dilarang. Itu adalah satu bentuk kemudahan. Islam itu mudah dan tidak menyusahkan. Kaedah pertama yang kita bicarakan yang lepas, darurat tubihul mahdurat. Darurat dalam hal-hal satu keadaan, darurat Tetapi darurat ini dia ada dia punya benchmark je lah, dia ada penanda aras dia. Bukan semua perkara kita beralasan darurat, darurat, darurat. Dan dia ada kadarnya, darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dia ada kadar-kadarnya. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk kembali kepada kitab dan juga kepada perbahasan yang lepas. Hari ini, hadirin mukminin sekalian, kita masuk satu lagi kaedah yang baru, iaitu al-masyaqqatu, kesusahan, kesusahan, kesukaran itu tajlibu taisir. Dia akan membawa kepada satu bentuk kemudahan. Sebelum kita merujuk kepada kitab, terus kepada contoh bagi mudah kita faham. Contohnya adalah bila kita menghadapi kesusahan. Contohnya bermusafir ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan. Maka di sana ada dipanggil kemudahan. Jadi orang musafir boleh berbuka puasa. Contoh-contoh biasa. Contohnya susah, kesukaran nak dapatkan ubat. Yang ada hanya ubat yang mengandungi babi contohnya. Tapi terpaksa digunakan untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan anggota daripada musnah. Maka al-masyaqqah, kesukaran itu, tajlibu taisir, dia akan membawa kepada kemudahan. Itu contoh supaya perbahasan kita lebih tersedia, kita lebih bersedia untuk menekuni kitab dalam keadaan nampak contoh dulu. Baru kita tengok kitab. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Baik. Bermaksud, qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bihima amin, wa tarjamahu al-mutarjimun wa nafa'ana bihim amin. Kesusahan membawa kepada kemudahan. Ini prinsip asas dalam syariat. Syariat Allah ini, tuan-tuan kita ulang, kalau tertuang dalam kepercayaan, ia dipanggil akidah. Kita akidah tauhid, aqidah ahli sunnah wal jamaah, ala tariq, al-asyairah wal maturidiyah. Kalau tertuang dalam hukum hakam perbuatan manusia, dipanggil fiqah, syariat fiqah. Fiqah kita mazhab yang masyhur. Empat mazhab itu dan umumnya di Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Kalau syariat itu tertuang dalam penjagaan hati dan akhlak, dipanggil tasawuf. Kita banyak mengambil al-mutasawuf ini daripada Imam Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dan juga Junayd Al-Baghdadi contohnya. Jadi syariat ini diturunkan kepada kita, konsep asasnya adalah dia bukan menyusahkan. Semuanya syariat kita, syariat yang diturunkan kepada kita itu, dia membawa kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan kepada kita, sama ada kebahagiaan itu dapat dikecapi segera di dunia ataupun kebahagiaan itu ditangguhkan oleh Allah nanti sampai akhirat. Kerana umumnya dengan mata kepala kita sendiri kita melihat ada orang beriman, kuat semayang tapi masih susah kehidupannya di dunia ini. Tapi kita yakin dengan janji-janji Allah, orang yang begitu insya-Allah di akhirat akan menemui kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah janji daripada Allah mereka yang hidup atas landasan syariat. Cuma ada yang direzekikan dapat awal di dunia dan nanti disambung di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Dan ada segelintir yang diuji oleh Allah di dunia ini belum menikmati kebahagiaan kerana kebahagiaannya akan dilipat gandakan nanti di akhirat nanti. Dan syariat yang diturunkan kepada kita adalah membawa kemudahan dan membuang kesulitan. Ini dijelaskan oleh Allah dalam beberapa ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu memperolehi kemudahan, keringanan, kesenangan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Asasnya mudah. Dikuatkan lagi dengan surah Al-Hajj ayat 78, ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin. Dan Allah tidak menjadikan kamu dipaksa menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Dan dikuatkan lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Yassiru, permudahkanlah. Bukan bermudah-mudah, tetapi jangan anggap bahawa urusan agama, syariat agama itu susah dan sukar. Yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah dan janganlah kamu menyusahkan agama itu. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah tuan-tuan keindahan hidup beragama. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian, kalau kita faham agama, maka agama itu tidak menyusahkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dirinya itu kebaikan, Allah beri faham dia kepada urusan agama. Bukan sekadar faham hukum fiqah, tetapi faham hukum-hukum tauhid, hukum tasawuf dan hukum syariat, hukum fiqah. Terbaik. Itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sendiri beritahu bahawa agama itu mudah dan permudahkan, jangan menyusahkan. Contoh, ya seperti mana yang kita sebut tadi. Di antara perkara yang jelas terdapat dalam syariat, ialah Allah mengharuskan berbuka puasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir contoh. Orang musafir susah nak puasa, maka dibenarkan untuk berbuka puasa. Al-masyakah tajlibu taisir. Masyakah, kesusahan, kesusahan, kesukaran itu meneruskan puasanya, dia boleh berbuka puasa dengan syarat diwajib qada lah. Itu juga dengan orang yang sakit, tak mampu nak berpuasa, dia boleh berbuka puasa. Begitu juga mengharuskan solat qasar dan jamak bagi orang yang musafir. Kemudian ketika ketiadaan air, boleh bertayamum. Jika menggunakan air itu mendatangkan mudarat. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang dikatakan oleh ulama, istilahnya adalah sebagai rukhsah. Sebagai rukhsah. Nak buktikan bahawa Islam itu mudah. Jadi berdasarkan kepada apa yang kita baca dua ayat Quran di atas dan hadis yang kita baca dan banyak lagi sebenarnya. Jadi para ulama telah membuat satu rumusan, satu kaedah fiqah dipanggil al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kepayahan itu membawa kepada kemudahan. Dalam situasi tertentu sukar, cuma tuan-tuan sekalian, kesukaran itu perlu diukur dengan baik. Nanti kalau ada masa di hujung ni, nanti kita akan cuba sebut adakah kesukaran sampai tahap mana yang boleh kita menikmati kemudahan Allah Ta'ala. Kesukaran yang sampai tahap mana yang menyebabkan kita boleh mengambil rukhsah daripada Allah Ta'ala. Ini nanti kalau ada masa kita akan sebut sedikit. Baik. Kaedah al-masyaqqatu tajlibu taysir, kepayahan membawa kepada kemudahan, ini menyelesaikan banyak masalah-masalah furu' fiqah, cabang-cabang fiqah. Dan kaedah ini kaedah yang besar dan kaedah yang membina hukum hakam fiqah. Maksud kaedah ini tuan-tuan dan puan-puan adalah kita mukallaf apabila kita menghadapi beberapa suasana yang menyukarkan, menyusahkan kita untuk melaksanakan kewajipan syarak dan ketaatan dan menyulitkan kita untuk committed, beriltizam dengan bentuk yang sempurna dan menyeluruh. Ini penting untuk kita baris bawahi. Apa yang Allah suruh, kita nak buat sesempurna yang mungkin, tapi kadang-kadang tak mampu nak buat sesempurna yang mungkin seperti mana yang diminta. Maka kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi itu menjadi sebab untuk kita mendapat kemudahan dan keringanan dengan cara dipermudahkan pelaksanaannya dan dibuangkan kesusahan yang ada. Dengan itu, kita dapat kemudahan dan dapat keluasan, dan lebih penting daripada itu adalah kita sudah tidak ada lagi alasan untuk cuai. Kita sudah lagi tidak ada alasan untuk cuai daripada melakukan tuntutan-tuntutan Allah Ta'ala apabila kaedah ini ada. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran itu akan membawa kepada kemudahan. Baik, contohnya Ustaz, saya ini tak boleh nak rukuk. Nak solat tak boleh nak rukuk. Saya tak solat tak boleh nak sujud. Sukar untuk rukuk, sukar untuk sujud, tak boleh lipat kaki. Itu masyaqqah. Maka tak ada alasan untuk tinggal solat sebab ada kaedah ni, iaitu kalau kamu susah untuk sembahyang, rukuk dan sujud, sembahyang atas kursi. Contohnya, sembahyang sambil duduk. Ustaz, saya tak larat nak musafir jauh, tak boleh nak puasa. Jangan puasa, tetapi wajib qadha ketika kamu tidak musafir. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi, di samping membawa kemudahan kepada kita, dia mematikan hujah hamba. Dia mematikan hujah hamba untuk cuai dan melarikan diri daripada melaksanakan suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara contoh pelaksanaan kaedah ini adalah kita ada bisul, kita ada kudis, ada nanah, ada darah di situ. Dia adalah najis, nanah dan darah, tetapi dalam situasi kita ada kudis, kita ada bisul, jadi najis itu dimaafkan. Begitu juga kita berjalan-jalan, debu-debu di jalanan tu lazimnya ada najis, tapi susah kita nak elak, maka dimaafkan. Membersihkan najis-najis ini, kalau kita nak bersihkan najis-najis ini, dia membawa kesusahan dan menyusahkan dalam kita nak melakukan ibadah, maka dimaafkan. Contoh lagi, dimaafkan jika sekiranya kita ni tuan-tuan, kita nak masuk bilik air contohnya kan, kita masuk bilik air, contohnya Muhammad, saya nak pinjam bilik air, pinjam bilik air ni maksud kita nak buang air lah. Ataupun lagi mudah nak faham, akad. Kita nak masuk bilik air, kita kan bayar 50 sen. Ataupun 30 sen, dulu sekupang. Sekarang dah ada yang 50 sen. Tak tahulah harga minyak diesel naik sehingga 2 kupang ni makin naik ke apa nama, masuk tandas, wallahualam, kita pun tak tahu, tuan-tuan sekalian. Jadi kita bayar 50 sen itu, kita tak mampu nak tentukan berapa liter air yang kita gunakan untuk basuh najis kita. Berapa lama nak duduk, kita gunakan kemudahan masuk dalam tandas, berapa lama. Itu dipanggil rubun. Rubun, satu kejahilan yang, kejahilan sedikit. Bukan fahish, kejahilan yang sedikit. Seperti akad masuk bilik air yang dikenakan bayaran. Sedangkan kadar waktu yang kita gunakan ke bilik air kita tak tentu. Dan juga kadar air yang kita gunakan, berapa liter, kita pun tak tahu. Jadi dalam keadaan ini, akad dalam keadaan ada sedikit rubun, sedikit ketidakketahuan itu dimaafkan. Sukar untuk kita menentukan perkara-perkara ini, dan sukar untuk kita menjelaskan dalam setiap akad, setiap orang yang gunakan bilik air itu. Sedangkan manusia perlukan kepada hajatnya kepada menggunakan bilik air. Masalah yang sama dengan memasuki bilik air yang telah diterangkan di atas adalah masalah mengupah tukang cukur. Kita gunting rambut, tuan-tuan sekalian, lazimnya RM10, RM12. Tapi kita tidak mampu untuk menentukan berapa lama, bergantung kepada rambut kita ni jenis dawai ke apa sebagainya. Jadi susah nak didetailkan satu persatu. Maka akad itu adalah diterima walaupun ada rubun. Rubun ni maknanya benda yang kita tak tahu tapi dalam kadar yang skala yang kecil. Dan kita boleh meletakkan lagi banyak masalah-masalah cabang yang baru di bawah kaedah ini. Seperti menaiki kenderaan pengangkutan sama ada besar ataupun kecil. Kerana kita naik pengangkutan awam ni, kita pun tak tahu kemudahan-kemudahan yang ada di dalamnya. Jadi yang kita gunakan tak serupa di antara satu sama lain. Jadi tentu sekali ini adalah satu kaedah yang besar. Dan faham tak? Faham tak apa yang kita sebut tadi ni? Contohnya lagi ni musim korban. Dalam hukum fiqah kan? Ketika berkorban nanti, manalah tahu lembu terlepas, maka dia termasuk dalam telaga. Telaga. Muka dulu masuk, kaki ke atas. Nak ditarik, payah. Nak disembelih, tak boleh. Tengkuknya belah dalam. Jadi, ni membawa kesukaran nak sembelih kat tengkuk dia. Binatang yang mati, yang terjerobos dalam telaga. Maka di kalangan kata-kata fiqah dulu yang lama-lama, boleh untuk ditusuk atau disembelih di mana-mana tempat. Contohlah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Cuma untuk ambil perhatian tuan-tuan, bukan semua kita rasa susah tu kita boleh tinggalkan ibadat. Di sana ada dipanggil dawabit, parameter. Contohnya tuan-tuan sekalian, kesusahan yang jenis macam mana yang disediakan kemudahan. Baik. Contohnya tuan-tuan sekalian, kesusahan tetapi dia tidak menghilangkan tanggungjawab syar'i. Ada susah tapi dia tak boleh ambil kemudahan. Jadi maknanya ada kesusahan tetapi tak boleh tinggal kesusahan, tidak boleh tinggal kewajipan tu. Contohnya susahnya mandi dan wuduk ketika sejuk. Sejuk sikit-sikit. Oh, sejuk tak payah semayang lah, tak payah wuduk. Tak. Sejuk sikit-sikit, wajib untuk kita masih melaksanakan tanggungjawab. Contohnya lagi, puasa panas terik contohnya. Jadi, kita menghadapi kesusahan. Tetapi panas terik itu, selama mana kita boleh hadap, kita hadap. Contohnya lagi ni, nak pergi menunaikan fardu haji ataupun nak pergi berjihad. Pasti kita akan melalui kesukaran-kesukaran. Nak berjihad, berhadapan dengan musuh. Nak pergi haji, contohnya dengan sesaknya dan sebagainya. Maka kesusahan-kesusahan itu tidak menggugurkan kewajipan. Contohnya lagi, kalau dilaksanakan hukum hudud, rejam, zina dan sebagainya, dia sudah tentu membawa kesukaran hilang nyawa kepada penjenayah. Tetapi ia tidak menggugurkan syariat untuk dilaksanakan hudud, rejam, zina dan sebagainya. Kerana ia disyariatkan begitu dan memang itu untuk menjadi pengajaran kepada orang lain. Itu contoh-contoh. Susah juga tetapi susah yang tidak menggugurkan syariat. Itu contoh-contoh lah tuan-tuan sekalian. Jadi bukan senang-senang kita nak kata susah, maka tergugur syariat. Tak. Dalam surah Al-Insyirah pun ada ayat tentang kesusahan, pasti ada kesenangan. Betul? Fa inna ma'al usri yusra. Dua kali diulang. Jadi, baik, wallah alam, antara hikmah besar, kaedah ini adalah menutup hujah mereka yang sengaja mencari alasan untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Yang wajib kita tinggal, wajib mesti kita lakukan. Yang sunat rugi kalau kita tinggalkan. Ha, itu tagline yang semalam kemarin dulu disebutkan oleh salah seorang daripada Cik Fadil, rasanya Fadil Hasan. Sunat adalah kalau kita tinggalkan, dia kita bawa kerugian kepada kita. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat ini dulu untuk mudarasah kita, dan esok insyaAllah kita akan sambung. Oh, ada di bawah ni. Kadar kesusahan yang boleh membawa kepada kemudahan. 82 insyaAllah. Dipanggil parameter lah. Dipanggil parameter. Kesusahan sampai tahap mana yang membolehkan kita mengambil kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah nak bersihkan kuku semasa wuduk. Selalu ada sikit abu hitam yang bersaiz kecil di kuku, tapi kita buang juga abu. Nah, itu contohlah tetapkan. Kuku kita ni ada banyak jenis. Kuku kaki, kadang-kadang kuku tu dia dah masuk dalam daging pada hujung kuku. Dia tak kala kita ketik kuku. Ketik kuku ni bahasa orang Perak lah, ketik kuku. Jadi susah untuk kita sampai peringkat nak congkir dan sebagainya. Itu adalah kemaafan-kemaafan yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana tamah wa ghafir lana dhunubana amah. ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش الموحدين اللهم انصر إخواننا المرابطين والمؤيدين اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا مبينا اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم وارحم واغفر موتاهم واجمعنا معهم في جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Susah Membawa Mudah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Selamat malam Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
2: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Ya, itu dia sempurna nyanyian kumpulan Insonex membuka tirai atau koma kita hari ini 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan saya Mira untuk menemani malam Selasa koma 8 September 2026. Terima kasih kepada koma yang masih lagi mendengarkan kami di Pada FM bersiaran 18 jam sehari untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat berehat. Macam mana hari Selasa koma hari ini? Ada ke tu yang baru habis kerja, baru keluar pejabat ataupun baru je habiskan urusan hal hari ini? Banyak kan halnya dan sekarang tengah dalam perjalanan nak balik rumah tu. Kalau ada, hati-hati memandu sampai ke rumah tu sebab sekejap lagi juga akan berkumandangnya azan maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 7.20 minit malam. Kepada komo yang hari ni seharian dah bekerja tu, keluar awal-awal pagi, balik pula masa malam ni, jadi sampai ke rumah kejap lagi, jangan terus sabu dengan kerja lain. Mandi dulu, bersihkan diri, tukar baju bersih, minum air, rehat badan. Sebab minggu ni kan, kalau komo baca laporan keadaan udara di beberapa kawasan sekitar Perak pun, bacaan IPU-nya agak tinggi. Jadi tentunya hari ni kita dah banyak dah terdedah dengan udara di luar sepanjang hari. Eloklah kita bersihkan diri dulu bila dah sampai rumah nanti. Jadi selamat menunaikan fardu maghrib kepada koma semua dan jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Mira malam ini sebab lepas ni tentunya banyak lagi hiburan, lagu-lagu pilihan dan informasi yang Mira nak kongsikan bersama dengan koma. Terus bersama dengan Mira hingga jam 12 tengah malam.
1: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 27 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan syirik dan maksiat, balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang sebanding dengannya, serta akan ditimpakan kehinaan. Tiadalah bagi mereka pelindung dari seksa Allah. Muka mereka hitam legam, seolah-olahnya ditutup dengan beberapa bahagian yang gelap gelita dari malam yang gelap gelita. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang-orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu, kami putuskan perhubungan baik di antara mereka dan berkatalah makhluk-makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri. Bukanlah kami yang kamu puja dan taati. Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri.

Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan atau penyembahan kamu kepada kami.

0: Pada masa itu, tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya, yang akan membalas dengan adilnya, dan dengan itu, hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air

0: hutan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM boleh anda ikuti Perak Utara 104.1 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Kinta, Manjung, Hilir Perak 95.6 MHz, Cameron Highland 94.7 MHz, Greek 96.2 MHz dan Lenggong 94.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
4: Perak FM, terus bersama kami untuk koma aja.

0: Dengarlah segmen Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Ya, dengarkan Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam bersama dengan Mira. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat berehat kepada Koma yang masih lagi mendengarkan kami di Perak FM. Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. 7.52 minit malam ketika ini. Kita menuju ke jam 8 malam kejap lagi. Biasanya waktu macam ni, ada tak antara Koma yang dah mula pun bersiap nak keluar rumah tu? Mungkinlah setengah orang kan. Ada rutin malam. Malam je mesti jogging, brisk walk lah, berbasikal ke. Orang kata malam kan, kadang-kadang ada orang pilih untuk bersukan malam. Sebab apa? Sebab pagi kita dah sibuk bekerja. Jadi malam je ada masa untuk bersukan, keluarkan peluh. Tapi untuk beberapa minggu ni, Mila nak pesan sama-sama lah pengingatan untuk semua tu, pada koma-koma tu yang penuh dengan aktiviti malam ni, terutamanya aktiviti outdoor lah kan. Mungkin boleh kurangkan aktiviti dekat luar tu buat sementara waktu ni. Sebab kita pun tahu cuaca akibat jelebu makin tak baik. Kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Jadi kalau tak ada urusan yang penting, sebaiknya kita duduk jelah dekat rumah tu. Mungkin boleh pilih lakukan senaman dekat rumah, beryoga ke, buka YouTube kan, buat senaman sikit-sikit, bolehlah keluar peluh juga tu sama-sama dengan anak-anak kan. Sihat sama-sama dengan anak. Esok lusa nanti kalau kualiti udara kita dah kembali elok seperti sedia kala, aku bersambunglah balik rutin macam biasa. Bolehlah jogging dekat luar, bolehlah bersenam dekat luar tu. Sekarang ni lebih baik kita jaga diri dulu. Kalau tak ada benda penting nak keluar ataupun aktiviti outdoor tu, duduk rumah, luangkan masa dengan keluarga, rehatkan badan, dan paling penting kesihatan kita pun terjaga. Dan terus mendengarkan Mira hingga 12 tengah malam. Nanti Mira nak bacakan perkongsian aktiviti hari ni. Ada dah yuk-yuk kita yang hantarkan dekat WhatsApp tu, sekejap lagi Mira akan bacakan. Jadi kalau Koma ada ucapan pun boleh hantar dekat WhatsApp Mira FM di 0102 007055. Kita kembali selepas ini. Ini dia Siti Nurhaliza, Diary Hatimu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
2: Ya, 8-7 minit malam ketika ini dalam Atakum 7 malam hingga 12 tengah malam. Bertemankan Mira di sini. Sambil tu juga, Mira nak kongsikanlah info trafik yang dilaporkan oleh Plus Line kepada komo yang sedang menggunakan lebuh raya ketika ini, di mana setakat jam 7.36 minit malam tadi ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 201.9 sehingga kilometer 260.9 di arah utara dari Ipoh Utara ke Kuala Kangsa. Lorong kanan ditutup ketika ini, tapi dilaporkan setakat ini trafik masih lagi lancar dan terkawal. Jadi kepada koma, yuk yang pendengar-pendengar pada FM malam ni, jika menghampiri lokasi Mira sebut tekan tadi, ambil langkah berjaga-jaga semasa pemandu kereta tu dan patuhilah arahan pegawai dan papan tanda yang berada di lokasi. Juga terima kasih kepada yuk yang menghantarkan ucapan malam ni dan menemani Mira malam ni. Kita ada macam biasalah yang paling awal, Yong Liza kita dengan ucapannya. Assalamualaikum DJ Mira comel. Selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Liza dari Kampung Cik Zainal Syumoh hadir mendengarkan radio pada FM nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Cuaca kat sini cantik, tak hujan. Angak pijau tu lah kan. 2-3 hari ni memang malam je panas. Katanya macam biasa nak request lagu Sangka Derita dari Hakim Rusli. Buat hiburan hati sendiri, keluarga dan warga kerja pada FM. Terima kasih Kak Liza. Sekejap lagi Mira putarkan untuk Kak Liza kita. Juga kita ada Kak Mawar Perak. Katanya assalamualaikum, selamat malam Kak Mawar kat kamera ni. Yo kamera, sejuk lah Kak Mawar kita kan. Juga kita ada Syarul dengan ucapannya, assalamualaikum atau koma bersama dengan Mira dan semua warga RTM, semoga sihat. Syarul ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terima kasih buat penyampai dari awal pagi, gegar pagi. Yuk mohge bang, banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Teman kami Mira sampai jam 12, jaga kesihatan IPU sekarang typing ada kawasan hujan. Itulah kan, jaga kesihatan koma. IPU sekarang ni tak berentu, kejap okey, kejap normal, kejap tak okey kan. Juga kita ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah dengan lagu permintaannya malam ini. Jadi jom kita dalam ruangan seleksi pendengar. Kita nak buka ruangan ini dari jam 8 malam hingga 10 malam untuk ruangan seleksi pendengar, dari mana Mira nak putarkan lagu-lagu permintaan koma. Jadi jom kita tunaikan lagu pilihan Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo dan juga Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Terus bersama Mira untuk koma aja.
3: Ruangan seleksi di Mira FM, hiburan berinformasi.

Teruskan bersama Era FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Era FM setia menemani anda.

Cuma janji kita nyanyian kumpulan Spin, di mana seperti yang Mira janjilah, di ruangan ini dalam Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam, Mira akan putarkan lagu-lagu permintaan Koma sehingga jam 10 malam. Juga hadir di ruangan WhatsApp RFM malam ni Abang Boboy Sungai Tiang dengan lagu permintaannya Rahmat Siapa di Hatimu. Katanya lagu ini ditujukan kepada Apek sekeluarga di hujung rintih. Semoga sihat-sihat dan tak lupa juga warga Perak FM. Juga Abang Effendi Jelapang kita katanya nak lagu Mei Jemu. Katanya juga untuk pendengar-pendengar Perak FM. Sekejap lagi Mira akan sambung tunaikan lagu Yuk Yong kita. Juga paduan bersama maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 8.30 minit malam. Jadi kepada Koma, sambil-sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Yuk Yong kita malam ni, bolehlah siap sedia menunaikan Fardu Isyak yang akan masuk sekejap lagi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
2: Selamat malam Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Perak FM.
3: Kenapa ayah pun telefon mak gitu?
4: Nanti dia dapat bayar juga.
3: Ayah, kenapa ayah tak nak beratur?
4: Tak apalah, nanti mereka dapat makan juga.
3: Ayah, kenapa ayah putar balik?
5: Memotong barisan memang biadab, tetapi di jalan raya, ia boleh membawa maut. Bertimbang rasalah, tunggu giliran anda. Anda mampu mengubahnya.
6: Dengarlah segmen Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce. Right.

0: berdiri seorang perindu permintaan daripada Manta Shaw dari Bercam. Katanya dengan ucapan Assalamualaikum DJ Mira. Selamat malam, selamat berkonti. Boleh tak putarkan lagu dari Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu? Lagu ni dibuat rakan-rakan grup ex-BBNB Ipoh, terutama Puan Hajah Nur Azian Yazid. Semoga terhibur hendaknya. Manta Shaw dari Bercam juga hadir pada malam ini bersama dengan Mira. Kita ada Muhammad Khair Yusof Semanggul. Empat lagu dia bagi tu malam ni. Katanya salam DJ Mira, minta diputarkan lagu. Empat pilihan lagu. Semua ni katanya lagu dituju kepada pendengar-pendengar Pet FM semua. Moga mereka baik dan sejahtera sahaja. Muhammad Khair Yusof Semanggul Pera. Baik, nanti Mira putarkan salah satu untuk Muhammad Khair Yusof kita. Juga kita ada Azman Rizal dari Kampung Rendang Punggur, Tanjung Keramat Langkap. Katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti malam ni. Semoga sihat selalu. Cuaca di sini baik. Siang tadi panas. Jerebu semakin tebal. Betul tu. Dekat beberapa tempat memang kalau kita tengok, kalau di Ipoh pun memang tebal. Malam cuaca baik. Seleksi malam ni saya ingin mendengarkan lagu Rentak Warisan. Macam biasa, lagu untuk hiburan sendiri-sendiri, juga untuk semua saudara mara saya yang mengenali diri saya. Juga hadir pada malam ini Kak Ainun. Kak Ainun hantar voice note, tapi Mira tak tahu lagu apa yang Kak Ainun nak malam ni sebab tak ada tajuknya. Kalau Kak Ainun putih kita nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan permintaan tajuk lagunya sebab Mira tak dapat lagi tajuk lagunya tadi. Okey Kak Ainun, rasanya Kak Ainun tengah dengar tu. Juga kita ada Abang Din Taiping, katanya Assalamualaikum, selamat malam. Salam buat buat DJ suara lemah gemalai. Kita pula demam lagi. Tak apalah, cuaca kan cuaca. Abang Din Cushion Taiping nak lagu Cinta Sampai Mati dari Kalam Band, Cinta Itu Indah. Juga kita ada Hafiz Abdullah, selamat malam Mira. Malam kemarin dulu abang set lagu dengan Mi, malam ni nak set lagu dengan Mira. Okey, abang nak lagu request Cinta Kain Putih dari Kumpulan Putra. Kalau tak ada lagu Mira Idora. Sebab Mira ke malam ni? Juga kita ada Abang Indra Kampung Kepayang, lagu pilihan malam ni saya nak lagu The Ketchup Song, Asal Reja Last Ketchup. Kalau tak ada, nak lagu Aceh Yang Terindah. Juga kita ada Kak Ros dari Gerik. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ Mira yang cantik manis. Kak Ros nak minta lagu Ibnu Riza. Juga Ibnu Riza, lagu Mimpi Yang Tak Sudah. Kak Ros dan suami sedang berehat sambil layan lagu-lagu yang DJ Mira putarkan. Selamat berehat buat Kak Ros dari Gerik. Katanya di Gerik malam ni hangat pijam. Itulah, beberapa hari ni memang malam-malam memang panas. Kita kena buka aircon sebab sejuk sangat. Sebab panas sangat. Katanya semoga DJ Mira sehat dan ceria selalu. Terima kasih Kak Ros. Kak Ros ada lagu, oh ada Riza. Juga kita ada Abang Munir kita daripada Silibin dengan lagu hari ini, Roni Hussein dan Yanti Arianto, Bintang Kehidupan. Okey, teruskan hantar permintaan lagu koma malam ini. Kita pun menuju jam 9 malam dan kita akan mendengarkan sama-sama berita nasional 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah yang akan disambung siarkan ke National FM. Selepas itu, Mira nak sambung lagi putarkan lagu-lagu pilihan koma. Jadi terus bersama dengan Mira hingga 12:30 malam.
1: Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.

0: helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Ayah, bangunlah. Adik buat kad. Kuih pun adik bawa. Tanya Mak, adik buat istimewa untuk Ayah.
2: Dahlah tu sayang. Biar Ayah rehat.
1: Nanti dulu, Mak. Ayah, bangunlah. Tengoklah kad adik ni. Ayah.
3: Apabila anda mengabaikan keselamatan jalan raya, orang lain turut menjadi mangsa. Orang tersayang juga akan merana. Ingatlah mereka sentiasa dan bertanggungjawablah di jalan raya. Sentiasa pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Pera FM.
1: Ya, selamat malam. Selamat beristirahat diucapkan kepada komu semua yang bersama mendengarkan Mira malam ini. 9.40 minit malam ketika ini dalam ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira. Sambil itu juga, laporan cuaca menunjukkan ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di kawasan sekitar Perak, iaitu di Kinta dan juga Kapar. Alhamdulillah, sejuk sikit kawasan Kinta malam ni kan. Nampaknya laporan hujan dan ribut petir ni jangkakan berterusan hingga ke esok pagi jam 1 pagi. Jadi kepada koma, kalau tak ada line dekat radio tu nak dengar Merah malam ni, tak apa. Kita ada aplikasi RTM Klik. Koma buka je, boleh dengar kami. Janji ada line, ada data, ada wifi. Sambil tu, jangan lupa juga hantarkan permintaan lagu koma malam ini dalam ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira. Ramai ya, yuk kita malam ni. Bagus, semua duduk rumah je tau. Jangan keluar jerebu-jerebu ni. Kalau dekat sini, kita ada Kak Mona Rahim. Kampung Ula Cepo. Kita ada Kak Aino. Nanti bila dengarkan ya lagu permintaan Kak Aino, nanti kita cuba cuba juga tunaikan lagu Kak Aino kita. Kita juga ada Musri Laut dari Kuala Sepetang. Kita ada Muhammad Suhaimi. Kita ada Juliana. Kita ada Kak Mi dari Klebang. Assalamualaikum DJ Mira, ceria-ceria selalu. Apa khabar katanya. Dan ada juga Nek Chom. Kita juga ada Hafizan. Oh, ramai hari ini menemani Mira. Terima kasih kepada Koma. Ramai hari ni kita terharu sebab ramai teman kamera. Okay, jadi jom sambung lagi tunaikan permintaan daripada Yub Indra kita in another last ketchup, the ketchup song. Terus bersama Mira untuk koma aja.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Metilan aku.
6: Duh, kuno kamayan lo.
5: Kenapa rupa?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Because it's only me, Mira di sini. Itu dia membuka tirai lagu-lagu pilihan DJ malam ini. Terima kasih kepada Koma yang masih lagi mendengarkan Mira dalam Ata Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Kita dah pun di jam yang ketiga dah. Cepat je kan masa tu. Semua pun dah standby, dah tidur dah ni kan. Sebab esok ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang berniaga awal pagi lagi. Ha. Juga kepada Koma yang masih lagi berada di atas lebuh raya malam ni. Terutamanya lah abang-abang lori kita yang bertugas tu kan, yang selama kerja malam ni mungkin sedang dalam perjalanan bawa muatan ke destinasi masing-masing tu. Mira nak kongsikan jugalah maklumat trafik kepada Koma, di mana setakat jam 9.52 minit malam tadi ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 347.8 hingga kilometer 345.8 arah utara dari Sungai Menghala ke Bido. Lorong kanan ditutup buat sementara waktu, tapi setakat ni laporan yang diterima keadaan trafik masih lagi terkawal. Jadi kepada abang-abang bomba pula, banyaklah abang bomba, kepada abang-abang lori lah tiba-tiba abang bomba, dan semua pengguna lebuh raya yang mungkin menggunakan laluan ni, jaga keselamatan Koma. Jalan pun tengah gelap kan, jadi kurangkan kelajuan, pastikan jaga jarak kenderaan Koma dengan kenderaan lain. Malam ni ada juga yang terus berkongsikan menu makan malam dengan Mira tau. Kita ada Yuk Suhaimi, katanya malam ni tak makan nasi, kenapa Raik ke? Katanya beli kuih je, kuih kucai. Sedap. Pertama kali Mira mendengarkan kuih kucai tu. Tak apa, terima kasih juga kepada Yub Zulkifli kita yang terus bersama dengan Mira malam ini. Nama dia Haji Zulkifli Muhammad Top, Hajar Hayati Hassan dan Zara Amanda Zulaika, Taman Meru Ipoh. Juga Kak Hayatun Hassan, Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Juga nak lagu Syaziki Minta Apa, tak sempat Mira nak putarkan tadi. Juga ada Cuk Intan, katanya salam DJ Mira yang Cuk sayangi. Cuk Intan dari Saut, cuaca di Saut petang tadi hujan tak lebat sangat. Oh iya ke? Renyai lah eh. Selamat malam Mira, selamat berkonti. Cucu tak hadir setiap segmen. Lambat sikit, dia lambat sangat ni cu. Lambat sangat ni. Cu kat luar tadi. Ui, cu ni kalau malam je mesti busy. Nampaknya kalau cu intern ni dia banyak plan pagi-pagi pula malam-malam. Nah, pagi-pagi dia free. Dia akan masuk live, dia akan tap-tap screen. Tapi kalau malam dia busy sikit. Jadi jangan kacau cu intern kita. Katanya cu nak request lagu. Cu tak sempat cu. Sebab cu dia punya ateh. Kita ambil yang bawah-bawah. Katanya yang mengenali diri Cu, Cu sayangi semua kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih Cu Intan. Katanya lambat sikit Mira tapi tetap hadir. Terima kasih tetap hadir Cu Intan kita. Juga ada Yub Hashing, Wang Batas Raja. Katanya assalamualaikum DJ Mira, suara ceria, minta lagu Sekadar Pinggiran. Juga kita ada Abang Din, Abang Din dari Parit. Katanya sihatkan Mira, sihat alhamdulillah. Tak sihat sikit-sikit je. Juga kita ada Kak Nur Azila dengan gambar-gambar banyak gambar Mira kat sini. Malu kita. Katanya juga Lain Nasional FM. Oh wow, terima kasih. Juga kita ada Cok Ali, ramai lagi malam ini. Terima kasih Koma yang mendengarkan Mira, yang menemani Mira. Sejuk hati kita, Koma pun kena sejuk hati dan terus bersama dengan Mira hingga 12 tengah malam.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Hari ini 8 September 2026, hari Selasa. Mungkin juga dah ada mak ayah dah sambil-sambil berehat malam ni, sambil juga tengah planning hujung minggu nanti nak ke mana pula bawa anak-anak jalan-jalan, hilang stres kan. Ha, ni Mira nak ajak Koma ke hari terbuka Perpustakaan Awam Negeri Perak yang akan diadakan pada 11 dan 12 September 2026, hari Jumaat dan Sabtu. Ha, 3 hari je lagi ni, bermula jam 8.30 minit pagi hingga 6 petang. Ha, ni bukan anak-anak je hilang stres belajar tu, mak ayah pun boleh hilang stres juga. Koma, dan awal-awal lagi dah Mira dah standby planning hujung minggu untuk Koma tu. Jadi jangan tak datang pula. Ha, ibu ayah, kakak, abang tak payah pening-pening dah. Daripada anak-anak tengok TV je dekat rumah tu, scroll TikTok je kan. Ha, lagi-lagi time cerebu ni tak ada aktiviti untuk dorang untuk keluar rumah kan. Jadi datang je ke hari terbuka ni, pelbagai aktiviti menarik menanti Koma seisi si keluarga. Ada jualan buku, ada petting zoo. Ha, ni anak-anak sukalah ni, boleh tengok haiwan secara dekat. Ha, itu yang best tu. Ada persembahan seni dan kebudayaan dan banyak lagi. Dan yang paling menariknya Mira baca ni, ada juga slot bersama dengan Anak Muslim. Ha, siapa je tak kenal lagi buku terbitan Anak Muslim tu. Kita yang dah besar ni pun tahu lagi Anak Muslim tu. Memang tengok lagi, memang simpan lagi koleksi-koleksi buku daripada Anak Muslim ni. Ha, majalah komik semua ada. Semuanya best best kan. Jadi tunggu apa lagi Koma? Kalau Koma nak tahu maklumat lanjut, Koma pergi je ke Facebook page Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak. Banyak pengisian programnya dekat situ. Koma boleh tengok semua pengisian program dengan lengkap dan aktiviti yang akan menanti Koma kalau Koma datang hari Jumaat dan Sabtu 11 dan 12 September 2026 nanti.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Penghentian ini nyanyian kumpulan Ekspedisi sebagai penghentian waktu merah menemani koma malam ini 8 September 2026, hari Selasa. Terima kasih kepada koma yang dah pun bersama dengan Mira dalam ruangan atau koma hari ini dari jam 7 malam tadi. Dah pun kita dah jam terakhir ni. Dan juga kepada koma semua yang sentiasa setia 18 jam sehari sepanjang kami bersiaran di PRFM. Bermula dengan siaran Gegar Pagi tadi, sampailah ke Yop Yong, ke Moge Bang, sampailah ke akhir segmen kita atau komen dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi selamat berehat kepada semua malam ini, dan kepada yang bertugas malam ni, selamat bekerja. Terus semangat kerja malam ni. Sekejap lagi Mira akan tinggalkan komen dengan geng burung hantu dari Nasional FM jam 12 tengah malam untuk sambungkan teman malam komen hari ini. Esok pagi jangan lupa dengarkan Gegar Pagi bersama geng baru, geng pagi Rabu baru, berwajah baru, bersama dengan DJ Faizal, Aida Sizali dan juga AG Hafiz, bermula 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jangan lupa, okay, apalah agaknya topik Gegar Pagi esok, nantikan. Mira out. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Mohon dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Untuk koma aja, Perak FM.
2: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
3: Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matinya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
5: Hai, saya Tajul.
6: Hai, saya Hazama.
7: Saya Wani Hasrita.
8: Saya K. Bahar.
9: Hai, saya Aiman Tino.
10: Hai, saya Sufian Syamil.
11: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk komers.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja. Terus dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon terbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dekat dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kangar, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia, katanya salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai, semoga kita ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani Bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini, terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12.06 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio Nasional FM, Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0, ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti, peluangnya sangat-sangat cerah. Ok, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Ok, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah, kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni dah lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak berapa tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakanlah secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pondok maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lin Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borong Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Sue seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada May permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kamasa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kereta ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBH. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBH dari Muar Johor. Hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan, nanti yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Izzy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Jap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

sebuah lagu persembahan dari pada Tokki dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, yang katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih-muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mie dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya Di Sini.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional

lebih sihat. Dia kata makanan sihat yang mampu milik lebih banyak peluang untuk bergerak, tidur yang cukup, sentiasa buat saringan kesihatan lebih awal, dan juga rawatan obesiti yang yang lebih baiklah. Dan juga obesiti ni seperti mana kita sedia maklum boleh dicegah dan juga dirawat. Yang penting kita berhenti melihatnya sebagai kegagalan disiplin semata-mata. Ha, itu tadi antara perkongsian antara negeri-negeri di Malaysia yang mencatatkan kadar obesiti paling tinggi dan juga paling rendah. Okey, untuk hiburan kita pagi ni, untuk jam yang ke-5 pada ketika ini, teruskan. Ini dia persembahan dari Datuk M. Daud Kilau dengan Cik Mek Molek. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Kuala Lumpur, dah pun 44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal radio RTM dan melalui platform MyTV. Salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zamzam juga, terima kasih. Abang Osman, kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga, katanya selamat bertugas. Abang Muhammad, kita dari Sungai Petani Kedah, katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti. Dan semoga untuk pendengar GBA, semoga sehat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu Best Berbagai Rentak Irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: hingga sekarang bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.09 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan, semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi, kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah, arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga dalam bulan puasa. Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wanya lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua serenda, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semain dari muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim, yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama, yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27, dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman. Satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini, sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin Ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah kerama merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan kita itu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan, yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman, dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Polisen 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajan Hassan, tentera Melayu dengan Ajis Sajan Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajan Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajan Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalan keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treyang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957 berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kamp tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh Peramli 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habang main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM dan seperti biasa selepas ini tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa skam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan skam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Al-Quran. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan dia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan, berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu dan demi

0: Assalamualaikum, Yop Yong, pendengar setia Para FM. Pertemuan yang kita pagi ini di tarikh 9 September 2026, pagi Rabu, tarikh yang cukup cantik hari ini untuk kalender Islam ni. Kita sudah pun melangkah ke 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Untuk ruangan Gegar pagi ini, korang akan bersama-sama terus dengan saya Aida Sazali, juga DJ Faizal, untuk 4 jam siaran membuka tirai pagi ini sehingga 10 pagi nanti. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar tadi tepat jam 6:01 pagi telah pun berkumandangnya azan subuh, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh. Dan bagi yang belum lagi menunaikan ibadah solat, marilah sama-sama kita menyegerakan ibadah dan kewajipan sebagai seorang muslim. Dan juga ada kongsikan syuruk sebentar nanti tepat jam 7:06 pagi. Dan semestinya untuk ruangan ini, perkongsian yang menarik, juga info-info yang bermanfaat, semestinya insyaAllah kami akan sajikan sebagai pendengaran kita bersama. Dan seketika nanti kita akan ikuti perkongsian ilmu dengan rancangan Nidaul Islam bertajuk Hikmah Bersyukur. Jadi terus kekal menangkan Kabar FM di mana aja korang berada. 18 jam sehari untuk korang aja.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami. Syukurlah isteri kita boleh masak, mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah sahaja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam #penyahir.
3: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: dari kami
1: Intim,
0: setia bersama
1: Perak FM.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: RFM, hiburan berinformasi.

0: Sudahkah anda bertanya kabar orang tua anda di kampung?
1: Apa kabar orang kampung?
2: Hello.
3: Ibu dan ayah sihat ke?
2: Oh, sihat.
3: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi Yop Yop. Berteman dengan saya Aida Sezali dan
1: saya Faizal Zainal Abidin. Berteman kita pada hari ini ya. Apa khabar Aida?
0: Apa khabar abang? Saya
1: baik,
0: sihat.
1: Baik, alhamdulillah saya sihat dah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah hari ini kembali bertugas setelah bercuti, iaitu ada urusan dah Jangan bagi tahu urusan apa yang nanti.
0: Okay. Sampai pribadi.
1: Sampai pribadi lah.
0: Yang tidak dapat kita kongsikan bersama.
1: Ya. Dan berkumandangnya azan bagi Bandar Ipoh menandakan masanya waktu subuh tadi pukul
0: 6:01 pagi
1: dan syuruk nanti pukul 7:06 pagi ya.
0: 6 minit
1: betul
0: pagi
1: ya. Jadi tunaikan solat pada subuh segera ya. Sekarang ni 6:47 ya. 6:47 minit pagi, masih lagi ada masa untuk menunaikan solat pada subuh.
0: Dan mungkin juga buat kamu yang sedang dalam pemanduan dan perjalanan menuju ke tempat kerja, mencari rezeki hari ini, semoga ada keberkatan untuk kita. Dan semestinya kami di Perak FM mendoakan segala apa yang kita hajati dapat kita capai, apa yang menjadi kekeliruan dapat jumpa jawapannya, dan juga apa yang kita cari akan dijumpai mungkin bukan hari ini, mungkin esok, dan segalanya kita serahkan pada Allah. Dan kami sentiasa mendoakan apapun segalanya dipermudahkan buat kita semua abang
1: Ya betul, yang tak sihat dapatkan rawatan segera ya. Kita doakan semoga kembali sihatlah insyaAllah.
0: Ya, kita nak bersama dengan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Pro FM sebelum kita nak ke ketika nanti untuk hujung pagi. Kita ada bersama Cik Yah dari Cik Yah. Bandar Baru Putra dengan ucapannya bang.
1: Okey, Assalamualaikum DJ dan juga sahabat semua. Cik Yah ni dari Bandar Baru Putra ya. Dekat mana Bandar Baru Putra
0: Belah
1: ni?
0: Belah Becam tu bang.
1: Becam, okey. Dekatlah dengan
0: dekat
1: kita ni.
0: Dekatlah dengan DJ Mim.
1: Okey. Cik Yah bangun pukul 2 pagi buat kuih. Alhamdulillah. Semoga kuih Cik Yah laris hari ni panasnya kat dapur dengan api masak kuih lagi dengan panas kat luar. Panas kat luar tadi lah.
0: Jerebu
1: ya. Kita ingat pukul 2 pagi sejuk je kan. Tapi bahang panas tu ya Allah.
0: Tapi betul lah. Dia bangun pagi tadi pun memang berpeluh-peluh. Malam tadi kita memang basah dengan peluh lah malam
1: mungkin,
0: tadi.
1: Mungkin sebab jerebu ni lah tapi kita doakanlah semoga jerebu ni segera hilang lah
0: Amin.
1: Baik, seterusnya Aida.
0: Kita ada Cok Ali dari Parit Perak dengan ucapan selamat pagi semua dan renungan pagi ni dikongsikan. Di dunia ada musim panas, ada musim hujan, dan untuk kita ada kala kita sihat tapi kita tawakal je pada Allah dan bersabar katanya.
1: Lain macam Cok Ali punya kiriman WhatsApp pada pagi ni
0: Ya, renungan pagi dikongsikan.
1: Renungan pagi. Manakala ini kiriman daripada Cik Zefuzil ni seawal pukul 4:58 minit pagi tadi. Seperti mana biasa dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, selamat pagi. Doanya bermula dengan Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pemudahkan, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini Ya Allah.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Cik Zefuzil. Seterusnya siapa lagi ada? Kita nak tunaikan semua
0: Kita ada Syarul juga mengatakan ucapan selamat pagi buat semua pendengar. Hati-hati yang ingin hantar kanak-kanak ke sekolah katanya. Pagi ni macam biasalah mulakan tugas. Dan dikongsikan cuaca pagi ni Taiping, alhamdulillah katanya. Yang penting kita jaga kesihatan, memandangkan IPU semakin tinggi ketika ini kan.
1: Betul.
0: Dan lagi ini lagi ada hantar ucapan dekat abang ni.
1: Siapa ni? Cik Syed Tuan Haji Syarudin. Waalaikumsalam Tuan Haji. Selamat pagi pada Haji Faizal dan juga Ayah DJ Aida ni. Saya bukan saya seorang ni. Tak lupa juga kepada semua pendengar setiap Perak FM. Semoga di pagi Rabu dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Juga diucapkan tahniah pada DJ Aida yang menimang cahaya mata ya. Yang keempat alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik insyaAllah, ibu dan baby. Dan terima kasih Tuan Haji Syarudin. Siapa lagi ada?
0: Ini
1: Ini siapa ni dah?
0: Amy Roti Canai, wow. Warung Manjoy. Sedap pula kita sebut roti canai
1: pagi-pagi. Pagi-pagi ni memang lah dah.
0: Semoga Allah memudahkan segala urusan. Allah. Amin. Amin.
1: Amin.
0: Baik, nanti kita sambung lagi ya. Baik. Bacakan kiriman sahabat-sahabat pendengar Perak FM. Kita seketika nanti kita nak ke Kota Media.
1: Agak sabari untuk ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Baik, terus kekal dengan Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kaum aja.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
1: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke, abang? Abang yang betul, abang. Abang macam mana ni?
2: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
1: Ni anak-anak kecil lagi ni, abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, abang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
1: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Perkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East-1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak FM,
1: baik, Gegar Pagi bertemankan saya Aida Suzali
2: dan saya Faizal Zainal Abidin.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan koma mendengarkan Perak FM seawal jam 6 pagi kita mula siaran dan sekarang ini kita dah memasuki jam kedua.
2: Jam kedua 7:15 minit pagi dah.
1: 7:21 bang.
2: Oh, terbalik. Baik. Okey, untuk ketika ini kita nak kongsikan laporan daripada pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth untuk cuaca di Perak bersama dengan
3: Cuaca di Perak.
1: Pagi ini kita bersama dengan Encik Syahrudi. Baik. Assalamualaikum tuan.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan untuk laporan cuaca pagi ini.
4: Nah, terima kasih DJ Aida dan DJ Faizal. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Syahrudi dari Pertuan Tujuh Batus akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak Rabu 9 September 2026. Untuk makluman semua, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahayakan kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk cuaca pada hari ini, pada 11 pagi cuaca dimakan baik bagi seluruh negeri Perak kecuali bagi kawasan perairan. Pada 11 petang pula, hujan bersetel ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pada laman Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial serta laman media sosial rasmi Met yang lain. Yang sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
3: Radio Malaysia Perak FM dapat didengari di perkampungan orang asli Aidenak, Ronok di 95.6 MHz.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gombak, Mak Faisal bin Muhammad Yah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Kembali berserang di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 7.27 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Tiba masa untuk kita bersama dengan pegawai petugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk laporannya pada hari ini. Telah pun bersedia penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir. Silakan Don.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 8 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 60 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 36 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan bangunan Dewan Makan di Madrasah Tahfiz Firdaus Al-Warisi, Jalan Pahang Batu 6, Tapah, Perak. Dalam kejadian ini, sebuah bangunan kelas A berukuran 45 kaki 100 x 150 kaki telah musnah terbakar 90% dan tiada melibatkan mangsa. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran belukar yang dianggarkan seluas 7 ekar di Jalan Bido, Sungkai, Perak. Manakala yang kes yang ketiga adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta Proton Wajah musnah terbakar 80% di Sungai Wangi, Setiawan, Perak. Manakala kes yang empat adalah kes kebakaran kereta juga yang berlaku di Sungai Siput, Perak, yang mana sebuah kereta Subaru Forester telah musnah terbakar 90%. Dan kes yang terakhir berlaku adalah kes melibatkan sebuah kereta jenis Proton X70 telah musnah terbakar 60% di Jalan Slibin Menghala ke Jelapang, Raya Ipoh, Perak. Dalam ketiga-tiga kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 5 kes. Dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes. Bagi laporan operasi khas yang melibatkan 6 orang mangsa di Pos Kemagrib Perak telah berjaya diselamatkan dan operasi telah ditamatkan semalam. Kes yang kedua adalah kes melibatkan kebakaran hutan yang dianggarkan seluas 6 ekar yang berlaku di Frame Forest Research Institute Perak, Jalan Bido Teluk Intan, Bido, Perak. Operasi yang bermula pada 7 hari bulan juga telah berjaya ditamatkan semalam jam 1.942. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara iaitu 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Ha ni nak Abang Mai tadi hampa di Perak Utara tu, di Selinsing, Parit Buntak, Siti Serung dan Semanggui. Ha dengar kan, di 104.1.
6: Oh boy.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: hiburan berinformasi semestinya untuk Koma aja. Menggegorkan pagi Koma pagi ini.
1: Sama saya Faizal dan juga
0: saya Aida Sezali. Yes.
1: Okey, 7.44.
0: 4. 5.
1: Saya duduk fikir 2 ke 5.
0: Cuba abang bekerja keras pagi ini menterbalikkan rambut yang abang lihat dari cermin.
1: Itu 7.45 lah ya.
0: Ya, tepat sekali.
1: Cuaca pun dah, tapi taklah panas lagi kan. Tapi dah cerah dah lah di luar sana Nun.
0: Dan orang kata cuaca yang cerah insyaAllah dapat memudahkan perjalanan sahabat-sahabat kita lah yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Sama dalam perjalanan tu.
1: Terima kasih lah memilih Perak FM sebagai teman siaran dalam perjalanan anda.
0: Iya, dan juga terima kasih kepada sahabat pendengar di Urangan WhatsApp Perak FM.
1: Antaranya
0: kita ada Hashim Wang Batas Raja.
1: Okay,
0: assalamualaikum DJ Bersuara Ceria. Salam ingatan kepada semua sahabat pendengar setia Perak FM di mana juga semoga sihat dan diberkati Allah.
1: Amin ya rabbal alamin. Ini nak sebut namanya
0: JJ.
1: Macam JJ Hitfield ya. Tapi DP-nya legenda bola sepak Malaysia lah Azman Adnan. Gambar yang dikirim kan ni tak boleh nak buka.
0: Masih lagi on the way.
1: Assalamualaikum Encik Aida dan Encik Faizal. Salam selamat berkonti. Salam mesra buat semua pendengar setia Perak FM, rakan-rakan DEM, rakan SMMS 7882 dan grup CJU. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan selalu. Perak FM untuk Koma aja. Ini kiriman daripada
0: Mama Fifi Fazila. Juga kita ada Cik Angah dari Puncak Jelapang. Assalamualaikum DJ Aida dan Faizal.
1: DJ Aida.
0: Demo yang suka manja-manja bang. Dimudah-mudahkan. Daripada Aida jadi Aida. Okeylah. Why
1: ada
0: not?
1: Ada juga lagi.
0: Mohon hantar budak SMK JJ. Moga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mana kata sekarang ni Cik Angah dah rehat lah.
0: InsyaAllah betul lah tu.
1: Anak-anak
0: betul.
1: Dah sampai sekolah
0: dah
1: semua
0: sampai
1: dah.
0: Sekolah
1: ni kiriman pada pukul 6.50 pagi.
0: Dah perhimpunan dah gamuknya anak-anak tu.
1: Tu dia. Takkan perhimpunan aku hari Rabu. Perhimpunan selalu hari Isnin kan.
0: Ya juga. Tapi memang setiap pagi ada perhimpunan pagi bang kan.
1: Awal lah ya. Sebelum masuk ke kelas tu.
0: Mesti doa dulu. Beratur betul. Dulu.
1: Sungguh?
0: Ingat lagi zaman dulu.
1: Nak balik ke sekolah ke? Okey. Abang Man Tasha dari Bercam. Waalaikumsalam Abang Man. Selamat pagi. Selamat berkonti. Salam gegar pagi buat semua warga kejaran di Perak FM. Semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah selalu.
0: Juga kiriman dari Afis Abdullah. Pagi-pagi ni angin di negeri Perak ni sejuk macam AS. Katanya. Terutama bila masuk lebuh raya Cameron Highlands. Kalau dulu sekitar tahun 90-an, saya dan satu keluarga pergi ke rumah sewa makcik saya di Fekra Jangkat Lada. Bila cuti sekolah, bertolak dari Kedah lepas subuh. Suami dia mengajar di Teluk Intan. Kalau tak silap, 13 tahun. Boleh kata dulu selalulah ke Perak melawat friends. Melawat friends di Zoo Taipei.
1: Mana kita melawat kawan lah tu kan.
0: Melawat kawan di zoo ya.
1: Ya. Tapi sekarang ni dah tak buat macam tu ke?
0: Dah lama tak menziarah kawan.
1: Okey, kiriman daripada siapa ni? Jai. Assalamualaikum DJ, nak dengar lagu.
0: Wow, pagi-pagi nak bang.
1: Buat minta lagu ni. Tapi tak apa, kalau ada nanti kita putarkan
0: InsyaAllah,
1: ya. Tapi
0: dari grup Big Bang
1: tapi sekarang ni bukan seleksi permintaan. Betul. Okay. Ni siapa ni Ada?
0: Kita ada Yong Marhamah kita juga dengan ucapan salam DJ berdua. Selamat berkonti, dah sampai tempat Roger katanya. Semoga dimudahkan urusan kita hari ini.
1: Syukur. Okey, Cik Angah Jelapang tadi katanya tambah lagi ni. Baru selesai hantar budak tarika dengan Kafa. Baru sampai rumah.
0: Update terkini lah ni.
1: Ya. Tapi mana kata Cik Angah ni memang setia bersama Perak FM.
0: Betul. Dan kita juga nak update dekat Koma berkenaan dengan topik utama di akhbar.
2: Di Perak FM. Utama di akhbar hari ini.
1: Alright.
0: Antara yang boleh kita kongsikan.
1: Antara yang kongsikan. Okey, saya dulu eh. Ada macam mana?
0: Silakan.
1: Okey. Berkenaan dengan semua 6 pendaki yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi Trans Gerah di Gunung Gerah, Kelantan, dibawa keluar ke pangkalan Trojan pada jam 10.20 pagi semalam lah. Mereka yang terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malam gunung dilihat berada dalam keadaan sihat ketika tiba di lokasi berkenaan.
0: Alhamdulillah.
1: Ditanya keadaan kesihatan mereka, semuanya pendaki hanya mengangguk sebagai tanda berada dalam keadaan baik dan kemudiannya dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Grip untuk dirakamkan keterangan.
0: Ya, dan kalau sebenarnya ikutan untuk berita berkenaan dengan pendaki gunung yang kita jumpai itu boleh juga kamu ikuti di Facebook Berita RTM Perak. Sahabat kita Nur Ain Bobakar ada perkembangan terkini berkenaan dengan berita itu, dan juga antara topik lain yang boleh ada kongsikan utama di akhbar berkenaan dengan helikopter doktor udara terhempas.
1: Allah.
0: Di mana 5 terkorban, helikopter perkhidmatan doktor udara yang menyediakan rawatan perubatan kepada penduduk pedalaman Sarawak terbakar dan terhempas di kawasan lapangan terbang landasan pendek Long Lelang dekat Ulu Baram Maru di Pentang semalam. Ketika kejadian, helikopter itu membawa seorang doktor, 2 jururawat dan juga seorang penolong pegawai perubatan selain juru terbang. Residen Miri Galong Luang mengesahkan semua mangsa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Semoga tabah keluarga mangsa ya. InsyaAllah kita doakan untuk mereka. Baik, di Terengganu, di Kuala Terengganu, walaupun almari menyimpan naskah Al-Quran hangus, namun kalam Allah itu tidak disentuh api dan masih dalam keadaan baik. Itu kata Nafisa Indun, 72, dari perumahan Teluk Pasu semalam. Tambahnya, kejadian berlaku kira-kira jam 7.10 malam ketika dia berada dalam bilik air. Dan akibat kejadian itu, dia mengalami kerugian lebih RM300,000 apabila wang tunai, barang kemas dan mesin jahit yang menjadi sumber pendapatannya turut hangus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar puan ya. Kita doakan Allah akan menggantikan lagi yang lebih baik, insyaAllah.
0: Ini pula berkenaan dengan PRN Melaka, di mana PH sedia bertanding solo rundingan dengan Ketua Menteri setakat ini hanya melalui dalam talian. Pakatan Harapan, PH membayangkan sedia bergerak solo pada pilihan raya negeri PRN Melaka tanpa bekerjasama dengan Barisan Nasional. Sehingga ini, rundingan kerjasama dalam PRN Melaka belum berlaku secara fizikal, kata pengarah pilihan raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari.
1: Okey, perubahan angin dan kelajuan angin serta kemungkinan letusan susulan boleh mempengaruhi pergerakan debu gunung berapi anak Krakatau di Indonesia ke Malaysia. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, berdasarkan analisis arah dan kelajuan angin semasa serta pemantauan pergerakan debu gunung berapi, potensi debu daripada letusan berkenaan untuk sampai ke Malaysia adalah rendah. Sebaran debu ketika ini lebih tertumpu di sekitar kawasan Selat Sunda dan wilayah berdekatan di Indonesia.
0: Lagi?
1: Ada lagi satu ini. Sodok juga bila kita baca ni.
0: Ya, kenapa tu?
1: Di Colombia. Hanya dengan menjual gosip. Menjual gosip. Kita baru tahu.
0: Headline-nya kan, baik.
1: Beli 2 rumah hanya dengan jual gosip.
0: Alamak. Pendapatan.
1: Seorang wanita berusia 67 tahun mendakwa berjaya membeli 2 rumah hasil perniagaan menjual gosip di kawasan kejiranannya. Dalam temubual di media sosial bersama Lady Daniela, Miriam berkongsi kejayaannya dalam perniagaan itu dan menggelarkan dirinya sebagai profesional chismosa, istilah Spanyol bagi kaki gosip wanita.
0: Chismosa.
1: Maksudnya kata dia cari bahan-bahan semua, dia simpan, dia olah dan dia jual pada.
0: Maknanya bahan gosip itu dibayar lah.
1: Ya, betul.
0: Wow.
1: Tapi dia dakwanya, dia pernah memperoleh 700 ribu peso Colombia, kira-kira RM900 bagi menyimpan maklumat bernilai tinggi mengenai kecurangan seorang suami. Kerja macam ni belum boleh buat.
0: Maknanya kata AKA dia jadi detektif rumah tangga lah.
1: Bukan sekat rumah tangga, hal-hal kejiranan, hal-hal gosip lah.
0: Semua ya?
1: Semua dia boleh.
0: Aduh, hai, pening kepala dengarnya.
1: Takut. Okey, itu perkongsian kita di awal jam kedua ni, Aida ya.
0: Yap, dan seketika nanti juga kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noh. Jadi untuk topik utama, kamu boleh dapatkan naskah berdekatan. Dan untuk berita terkini berkenaan dengan Perak, kena teruskan mendengarkan Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi.
1: Untuk koma aja.

0: Perak, duduk di Kuala Lumpur bercakap Perak, duduk di Penang bercakap Perak. Sama-sama lah kita meriahkan orang.
1: Mau meriahkan? Perak FM untuk siapa yo?
0: Untuk komen.
1: Ada terbang ni.
2: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
2: Warta Perak, 8 pagi.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak, 8 pagi. Perak mempergiat persediaan bagi menghadapi kempen Tahun Melawat Malaysia TMM 2027, termasuk menaik taraf produk pelancongan sedia ada dan memperkenal tarikan baharu. Exco Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Ziyi berkata, tumpuan diberikan kepada produk yang terbukti mendapat sambutan selain memperluas pemasaran di peringkat domestik dan antarabangsa. Menurutnya, aspek kesaling hubungan dan infrastruktur turut perlu diperkukuh bagi menyokong pertumbuhan sektor pelancongan selain industri dan pelaburan. Tahun lalu, Perak merekodkan 944,578 pelancong antarabangsa selain 10.4 juta pelancong domestik yang bermalam di negeri ini. 6 pendaki yang lewat keluar dari kawasan pedalaman Greek sebenarnya tidak sesat, sebaliknya masih mengetahui kedudukan mereka sepanjang berada di dalam hutan. Salah seorang pendaki, Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin berkata, keadaan laluan yang sukar menyebabkan mereka hanya mampu bergerak antara 2 hingga 3 kilometer sehari berbanding sasaran 8 hingga 10 kilometer. Sementara itu, Malim Gunung Syafiq Siddiq berkata, perjalanan dari Gunung Bieh menuju Gunung Sepat menjadi perlahan apabila mereka terpaksa menebas rotan dan buluh. Kumpulan itu kemudian memilih laluan ke kampung orang asli Agek kerana mempunyai sumber air. Sebelum ini, ke-6 pendaki dilaporkan gagal keluar dari hutan pada 3 September selepas memulakan pendakian Gunung Trans Gerah Lojing Gua Musang pada 29 Ogos. Ahli keluarga kemudian membuat laporan polis berhubung kelewatan itu. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai terlibat dalam 77 kes khianat membabitkan perbuatan menyimbah cat serta membakar rumah dan kenderaan di Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, suspek berusia 35 tahun itu ditahan dalam op simbah oleh Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kerian pada 7 Julai lalu. Polis turut merampas sebuah kereta, tin cat serta botol dan tong minyak berisi petrol. Suspek dipercayai dipaksa melakukan jenayah berkenaan selepas gagal melunaskan hutang kepada sindiket pemberi pinjaman wang tanpa lesen sebelum menerima upah antara RM100 hingga RM400 bagi setiap perbuatan. Daripada 77 kes itu, 57 berlaku di Perak, 15 di Kedah dan 5 di Pulau Pinang. Suspek telah didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 435, 427 dan 506 Kanun Keseksaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.